0: meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
5: Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP.

0: dengan semua kepala sekolah, sehingga lahirlah surat-surat kesesuaian jam belajar yang kedua ini.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini itu.
4: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
3: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
4: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
5: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan runtuhnya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
4: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan. Memasuki puncak

Rumah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi

0: dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
1: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Hingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
0: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau

0: berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
1: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober, itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
0: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setia Agung melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
4: Karena itu pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara

0: hingga periode bayi dan balita.
1: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
2: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
1: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
5: Semanggi yang akan menuju ke Grombel, Petamburan ataupun Pejontalan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan

Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini

Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan

0: arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan pemirsa pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungkiwi melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras, di mana ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut ini disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipasi pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibandingkan saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Dan pada periode fenomena El Nino 2023 dan 2024, impor beras tercatat sempat menyentuh angka 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan kesiapan pangan nasional dan pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut ini disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tentunya Amran mengutarakan evaluasi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada berapa tahun sebelumnya, di mana pengalaman berharga tersebut ini dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Pendengar, Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026 dan tentunya penyaluran komoditas beras tersebut ini difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga di pasar saat musim kemarau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi lokasi puncak rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional pada 23 Agustus ya, di mana Kementerian Kehutanan menyelenggarakan kegiatan lari santai untuk memeriahkan agenda utama pelestarian lingkungan tersebut. Jadi rangkaian acara peringatan nasional tersebut ini telah diselenggarakan di kawasan terbuka hijau sejak Kamis 20 Agustus dan penyelenggaraan kegiatan olahraga lari beregu tersebut ini dijadwalkan berakhir secara resmi pada hari Minggu sore ya, di mana Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang ya, ini juga memaparkan persiapan teknis pelaksanaan acara dalam rilis di Jakarta bahwa pernyataan terkait kesiapan area lokasi olahraga publik ini disampaikan secara langsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan Wahyudi mengajak seluruh elemen warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif meramaikan kegiatan olahraga lari tersebut, dan informasi pendaftaran peserta dapat diakses secara mudah melalui kanal resmi yang sudah disediakan panitia. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti siaran gereja Mimbar Katolik bersama Frankie Parismelo, SSMSI, dengan judul Mana lebih penting, Sabda atau Komuni?

antara sabda atau komuni menghantar kita pada sebuah fenomena pastoral klasik yang berakar pada cacat logika teologis, yakni dikotomi palsu. Bertanya, mana yang lebih penting antara mendengarkan sabda atau menerima komuni? Sama tidak rasionalnya dengan bertanya, mana yang lebih penting bagi manusia, menghirup oksigen atau memompa darah? Dalam teologi dan logika iman Katolik, keduanya bukan entitas yang saling berkompetisi, melainkan dua kesatuan dari satu ibadat ilahi yang utuh. Berikut adalah pembedahan logis dari perspektif iman Katolik. Yang pertama, dua meja yang setara. Konsili Vatikan II melalui Konstitusi Dogmatis Dei Verbum artikel 21 memberikan penegasan tajam yang sering dilupakan umat, yakni gereja selalu menghormati sabda ilahi sama seperti menghormati tubuh Tuhan sendiri. Gereja Katolik tidak pernah memisahkan keduanya. Di dalam perayaan liturgi, gereja menyajikan roti kehidupan dari dua meja, yakni meja sabda dan meja ekaristi. Keduanya adalah medium perjumpaan real dengan Kristus. Ketika kitab suci dibacakan, Kristus sendirilah yang sedang berbicara. Oleh karena itu, mengabaikan ibadat sabda berarti secara sadar menolak untuk mendengarkan Tuhan yang sedang berfirman. Kedua, memahami sumber dan puncak. Lalu mengapa umat di stasi lebih berbondong-bondong datang saat ekaristi bersama imam, namun sepi saat ibadat sabda? Secara teologis, insting umat ini memiliki alasan yang benar. Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani, seperti dalam Lumen Gentium nomor 11. Di dalam komuni, terdapat kehadiran Kristus yang utuh secara substansial, yakni tubuh, darah, jiwa, dan keilahian. Ekaristi adalah kepenuhan sakramental tertinggi yang memang menuntut tahbisan seorang imam. Sangat wajar dan pantas jika ekaristi dirayakan dengan antusiasme yang tinggi. Ketiga, teguran terhadap kemalasan rohani. Namun, menjadi ketidakhadiran imam atau ketiadaan ekaristi sebagai alasan untuk bolos dari ibadat sabda di hari Minggu adalah sebuah kemalasan rohani dan anomali iman yang fatal. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin seorang mengklaim Katolik sungguh-sungguh mengimani Tuhan yang hadir dalam hosti kudus jika ia malas mendengarkan ajarannya? Santo Hieronymus dengan tajam menegaskan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jika umat hanya mau datang demi menerima komuni, namun menolak hadir demi sabda, mereka merendahkan ekaristi menjadi sekedar ritual majis mekanis belaka. Relasi dengan Tuhan harus dibangun dari komunikasi, yakni sabda, yang kemudian memuncak pada persatuan, yakni komuni. Sabda ilahi berfungsi menerangi akal budi dan membersihkan hati agar umat pantas menerima tubuh Kristus. Tanpa fondasi sabda, penerimaan komuni kehilangan konteks iman yang mengakar. Dalam konteks stasi atau wilayah yang jarang dilayani imam, ibadat sabda bukanlah ibadat kelas 2. Itu adalah liturgi resmi gereja. Tuhan tidak dibatasi oleh ketiadaan imam. Rahmatnya tetap mengalir melalui firman yang dibacakan.
Janganlah kita memisahkan apa

yang telah disatukan oleh gereja, mendengarkan sabda dan menerima komuni, memiliki derajat kepentingan yang absolut dan saling mempersyaratkan. Umat Katolik yang rasional dan dewasa dalam iman tidak akan memilih-milih cara Tuhan hadir. Mereka akan sama laparnya untuk mengunyah sabda Tuhan dari mimbar, seperti halnya mereka berlutut menyambut tubuh Tuhan di altar. Mencintai Ekaristi secara otomatis mewajibkan kita untuk mencintai sabdanya. Semoga kita semakin memahami sama pentingnya makna sabda dan komuni dalam tatanan peribadatan iman Katolik. Saudara-saudari terkasih, demikian perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

bersyukur kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan seperti yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu.

setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pergumulan yang ada.

Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Markus bab 4 ayat 26 sampai 34.

Matius 4 ayat yang ke-11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah memenangkan pencobaan, Tuhan telah menyediakan berkat. Dengan demikian, ketika kita bisa memenangkan ujian atau pencobaan, pasti terdapat berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita.

memanggil kita sebagai anak-anak-Nya agar kita menjadi serupa dengan Dia. Setiap peristiwa, kejadian dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan bagian dari proses agar kita menjadi serupa dengan Dia.

memiliki kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kembali kami hadir untuk program selanjutnya, Indonesia Layak Anak.
7: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia Layak Anak.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Dek, cepat dek.
2: Lambat sekali kayak kukang.
0: Kukang? Apa kukang, Kak?
2: Kukang atau sloth adalah hewan terlambat di dunia.
0: Oh,
2: itu menurut Tridatan World Atlas. Posisi pertama adalah kukang. Kukang dapat ditemui di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan tinggal di atas pohon. Kukang rata-rata bergerak menempuh jarak 0,03 km per hari. Selain itu, hewan ini dapat menghabiskan waktu tidur selama 15 jam sehari. Kukang bergerak sangat lambat. Ini untuk mempertahankan energi mereka. Juga mereka memiliki metabolisme yang lambat untuk mengatasi asupan kalorinya yang rendah. Kukang walaupun memiliki gerakan yang sangat lambat, tapi dengan tinggal di atas pohon membuat kukang terhindar dari ancaman predator.
0: Oh, begitu. Akhirnya kita tahu.

Ya, tiga anak manis dengan semua mencium. Ya, pendengar, Peppermint Puppet Theater, kelompok teater boneka asal Jogja, ini sukses tampil di Festival Teater Der Welt yang ada di Jerman, ya. Peppermint Puppet ini menjadi komunitas teater pertama asal Indonesia yang tampil pada festival bergengsi ini, ya. Dan komunitas ini memang didirikan oleh pasangan seniman Maria Tri Sulistiani atau kerap disapa dengan Ria dan Iwan Effendi pada tahun 2006 lalu. Diceritakan festival teater ini memang setiap 4 tahun sekali itu digelar secara bergantian di Jerman gitu ya. Nah, dalam festival ini terdapat 9 kurator yang bertugas untuk mencari kelompok-kelompok mana saja yang tampil gitu ya. Nah, di sini ada juga penampilan boneka unik gitu ya, khas produksi dari Indonesia. Kita masih akan lanjutkan dengan lagu-lagu dan juga nanti akan ada cerita untuk adik-adik semuanya masih tetap di program Idola Indonesia Layak Anak.

0: kita break dulu ya.
1: Kami kembali setelah yang satu ini.
2: Yuk cari tahu

kakinya berselaput. Yuk kita cari tahu. Hewan yang kakinya berselaput adalah hewan air, seperti katak air atau amfibi, penyu atau reptilia, bebek dan angsa atau unggas. Lalu ada berang-berang dan platipus. Mereka adalah hewan mamalia.

sisir perairan untuk membantu hewan itu bisa berenang dengan meningkatkan luas permukaan kaki yang digunakan untuk mendayung air. Dengan demikian, daya dorong akan meningkat dan lebih mudah bergerak. Teman-teman, selaput ini berasal dari modifikasi kulit di antara jari-jari kaki. Kaki berselaput juga memudahkan untuk berjalan pada permukaan berlumpur. Dengan meningkatkan permukaan sehingga tekanan ke bawah berkurang dan tidak mudah terhambat oleh tanah berlumpur, misalnya pada bebek. Kaki berselaput itu digunakan saat bebek berada di permukaan air untuk mendayung sehingga bisa bergerak maju. Kaki ini juga bisa digunakan untuk membantu menyelam saat bebek menangkap mangsa di bawah air.

0: Ya, selanjutnya kita akan dengarkan sebuah cerita dengan judul Alibaba dan 40 Pencuri.
1: Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah tukang kayu bernama Alibaba. Dia hidup miskin bersama istrinya. Alibaba selalu pergi ke hutan dengan keledainya untuk mengambil kayu, lalu menjualnya ke kota. Satu hari, dia pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat ramah.
2: Mereka pasti para pencuri. Aku harus segera bersembunyi.
1: Alibaba menyembunyikan keledainya di balik semak dan memanjat sebatang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Alibaba menghitung. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Alibaba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar dan mulai berteriak.
3: Sesame, terbukalah!
1: Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang. Dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Alibaba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar. Lalu berbalik ke arah gerbang itu dan berkata,
3: Sesame, tertutuplah.
1: Batu besar itu segera tertutup dan para pencuri melompat ke atas kudanya lalu pergi. Alibaba turun dari pohon dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakkan kata yang diingatnya tadi.
2: Sesame, terbukalah.
1: Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Alibaba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kain mahal, berlian, dan kotak harta karun. Alibaba melihat berkeliling. Mengambil 3 buah kantong dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri.
2: Sesame, tertutuplah.
1: Alibaba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Alibaba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya dan berpikir Alibaba mencurinya.
4: Dari mana kau menemukan emas banyak ini?
1: Alibaba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Alibaba sangat senang dan mereka mulai mengemasi barang mereka.
4: Ayo lihat berapa banyak uang yang kita punya.
2: Jangan, ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya.
4: Keluarlah dan gali lubang, aku akan pinjam gelas pengukur dari kakakmu Kasim.
1: Kakak Alibaba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Alibaba, jadi Alibaba memperingatkan istrinya.
2: Jangan bicara apapun tentang emas itu, tak seorang pun yang boleh tahu.
1: Istri Alibaba pergi ke rumah Kasim dan meminjam gelas pengukur. Karena tahu bahwa mereka sangat miskin, Kasim segera bertanya.
5: Kenapa kau memerlukan gelas pengukur? Kau tak punya uang?
1: Istri Alibaba segera mengarang cerita bohong. Tentu saja Kasim tidak mempercayainya. Dia diam-diam menaruh madu di bawah gelas dan memberikan gelas itu kepada istri Alibaba. Ketika istrinya pulang, Alibaba dan istrinya mulai mengukur emas tersebut. Dan Alibaba mengubur emas yang telah dia hitung ke dalam sebuah lubang. Setelah mereka mengubur semua emas itu, istrinya mengembalikan gelas pengukur tersebut. Tetapi tak menyadari adanya emas yang menempel di bawah gelas. Ketika Kasim menerima gelas tersebut, ia langsung melihat ke bawahnya. Ketika melihat emas itu, dia sangat kaget.
5: Aku penasaran dari mana Alibaba menemukan emas ini.
1: Kasim tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi datang, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Alibaba. Dan dia menunjukkan emas yang menempel di bawah gelas itu.
5: Alibaba, kupikir kau ini miskin. Dari mana kau menemukan emas ini?
1: Alibaba menceritakan semuanya supaya Kasim tidak memberitahu semua orang tentang emas itu.
5: Jika kau tak menunjukkan letak gua ini, aku akan memberitahu para pencuri tentangmu.
6: Tapi Kasim...
1: Alibaba tahu Kasim akan melakukan apa yang diucapkannya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke gua itu.
6: Guanya ada tepat di belakang batu ini. Sekarang ayo pergi dari sini, para pencuri mungkin datang sebentar lagi.
1: Alibaba dan Kasim pulang ke rumah. Tetapi Kasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa dua ekor keledai dan pergi ke gua. Ketika tiba di depan pintu gua, dia mengulangi perkataan yang dia pelajari dari Alibaba.
5: Sesame terbukalah.
1: Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan gerbang ke gua pun terbuka. Kasim tak percaya. Dia kehabisan kata-kata tentang pemandangan di dalam gua. Emas yang berkilauan membuatnya terpesona. Dengan buru-buru, dia mulai mengisi tas yang dia bawa dengan emas sebanyak yang dia bisa. Ketika tak ada tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tetapi gerbangnya tertutup. Dan sialnya, dia lupa kata sandi untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang dan mencoba membuka gerbang itu.
5: Pintu terbukalah, batu terbukalah, gandum terbukalah.
1: Apapun yang dia ucapkan, gerbangnya tidak mau terbuka. Kasim mulai panik. Dia mencari gerbang lain, tetapi tak menemukan apapun. Tak lama kemudian, para pencuri kembali ke gua mereka. Saat mereka melihat keledai Kasim, mereka menjadi curiga dan menghunus pedang mereka.
3: Sesame terbukalah.
1: Ketika gerbang terbuka, para pencuri menangkap Kasim dan menghajarnya.
3: Jadi inilah pencuri yang mengambil emas kita.
1: Ketika malam hari tiba dan Kasim tidak kembali ke rumah, istrinya jadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Alibaba dan meminta tolong. Alibaba juga khawatir tentang apa yang menimpa Kasim. Jadi Alibaba pergi ke gua dan melihat seekor keledai berdiri di depan gua. Itulah saat dia tahu bahwa kakaknya ada di dalam gua dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi kepada istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tak lama kemudian, Alibaba dan istrinya mulai tinggal di rumah Kasim. Mereka mulai menjalankan bisnis Kasim dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Mereka menjadi semakin kaya raya. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di guanya semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan seorang pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan.
3: Pergilah ke kota dan lihat sekeliling apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak.
1: Ketika pencuri berkeliling di pasar, dia melihat Alibaba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi dia mengikuti Alibaba pulang. Ketika Alibaba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Kasim keluar untuk memberi minum hewan. Dan saat itu,
4: dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya. Saat pagi menjelang, 40 pencuri datang untuk menemukan rumah Alibaba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tetap ingin menemukan Alibaba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Alibaba dan mengikutinya ke rumah. Mengetuk pintunya, Alibaba menjawab,
3: "Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya."
4: Alibaba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam, mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa 40 guci minyak zaitun ke dalam rumah Alibaba. Dan Alibaba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Alibaba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya menerima tawaran itu. Ketika Alibaba dan pencuri itu makan malam, istri Kasim yang bijak pergi melihat guci minyak zaitun itu. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik.
7: "Apakah kita keluar sekarang?"
8: "Jangan, jangan, belum waktunya."
4: Ketika istri Kasim tahu bahwa ada pencuri di dalam guci itu dan bukannya minyak zaitun, dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan mendidihkan minyak. Lalu dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke setiap guci. Tentu saja, para pencuri terpanggang diam-diam. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, pemimpin pencuri datang ke samping setiap guci.
3: "Kalian bisa keluar sekarang."
4: Ketika tak ada jawaban, dia bertanya lagi.
3: "Apa kalian tidur?"
4: Ketika dia bertanya lagi dan tak mendapatkan jawaban, dia membuka salah satu guci. Dia kaget dan tahu bahwa dia juga akan tertangkap. Dia segera melarikan diri dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, istri Kasim memberitahu Alibaba tentang apa yang terjadi. Kini mereka tahu bahwa mereka tak perlu khawatir tentang pencuri itu lagi. Dan akhirnya, Alibaba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya raya. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah seorang anak laki-laki miskin namun baik hati bernama Aladdin. Karena tinggal bersama ibunya, Aladdin melakukan pekerjaan kasar, bahkan pergi jauh sekali untuk mencari uang. Suatu hari, dia pergi begitu jauh untuk mengambil pisang untuk dijual di pasar. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang pria berjanggut yang berpakaian bagus dan berkulit gelap. Pria itu berbicara sambil menunjukkan emas di tangannya.
9: "Halo anak muda, aku ini teman lama ayahmu. Apa kau mau mendapatkan koin emas?"
10: "Koin emas? Jika aku memetik pisang seumur hidup tetap tak bisa mendapatkan sebanyak itu."
4: Pria itu meminta Aladdin untuk turun ke lubang yang ada di bawah bebatuan tak jauh dari sana dan memintanya melakukan sesuatu. Aladdin pikir itu adalah tugas yang sangat mudah. Mereka menggeser bebatuan itu dan melihat lubang itu muncul. Karena berbadan kecil dan lincah, Aladdin berhasil masuk ke dalam lubang itu. Di dalam lubang itu, Aladdin menemukan tangga yang sangat sempit lalu menuruninya. Ketika sampai di dasar tangga, dia melihat bahwa gua itu diterangi oleh sebuah lampu tua. Aladdin tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu ada banyak permata, emas, dan penuh dengan harta. Dalam keadaan masih terkejut, Aladdin ditakutkan lagi oleh suara dari atas.
3: "Lampu! Apa kau melihat lampu? Matikan lampunya dan bawakan kepadaku."
4: Dari semua harta dan emas yang ada di dalam gua, Aladdin tidak percaya bahwa satu-satunya yang pria itu inginkan adalah lampu tua tak berharga ini. Kini Aladdin jadi takut.
11: Aladin mengambil lampu itu dan mulai memanjat tangga. Tapi sebelum dia melakukan apapun, pria itu mulai berteriak.
3: Cepat berikan lampu itu padaku.
11: Aladin tak mengerti perilaku pria itu.
10: Pertama-tama aku ingin keluar dari sini.
3: Jika kau tak memberikan lampu itu segera, aku akan mengurungmu dalam gua ini selamanya.
11: Saat itulah Aladin tahu bahwa pria ini tidak baik.
10: Tidak, pertama-tama aku ingin keluar dari sini.
3: Baiklah kau yang memintanya.
10: Hei, berhenti, apa yang kau lakukan?
11: Tanpa sadar cincinnya telah jatuh ke dalam gua, pria itu mendorong batu menutupi lubang itu dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin melihat cincin itu di lantai. Dan segera mengambil dan memakainya. Dengan diiringi suara membahana, gua itu disinari oleh awan berwarna merah muda. Dan dari dalam awan itu terlihat sesosok raksasa. Sambil ketakutan, Aladin melihat raksasa itu.
3: Mintalah apa saja. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 3 permohonan.
10: Aku ingin pulang ke rumah.
3: Baiklah, nak.
11: Dalam sekejap, Aladin sudah ada di rumahnya. Melihat putranya muncul tiba-tiba, ibunya Aladin mulai berteriak. Aladin menjelaskan semua yang terjadi kepada ibunya. Dia bercerita bahwa dia tak bisa mendapatkan emas, tapi malah ditinggalkan dengan lampu tua ini. Karena ingin membersihkan lampu itu, Aladin mulai menggosoknya. Tiba-tiba, asap keluar dari lampu itu dan menutupi seluruh ruangan. Dan sesosok jin muncul dengan tiba-tiba.
12: Woohoo! Wow, Bung! Aku sudah terjebak dalam lampu ini selama ratusan tahun. Dan kau telah menyelamatkanku. Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan.
11: Dengan terkejut dan termangu, Aladin dan ibunya terus saja memandangi jin itu. Jin mengulangi lagi ucapannya.
12: Mintalah apapun yang kau inginkan.
10: Baiklah, kalau begitu, siapkan meja penuh makanan dan minuman lezat untuk kami.
11: Tiba-tiba, sebuah meja besar muncul di tengah-tengah ruangan dengan segala jenis makanan, buah, dan manisan. Sejak saat itu, berkat lampu ajaib, semua yang diminta Aladin dan ibunya menjadi kenyataan. Mereka hidup sebagai orang kaya dan bahagia. Waktu pun berlalu. Suatu hari, ketika melewati pasar, Aladin melihat Putri Jasmine, putri sang raja, menaiki tandu perak yang diusung oleh para tentara. Dan Aladin jatuh cinta pada putri itu. Aladin pulang dan memberitahu hal ini kepada ibunya. Lalu ibunya Aladin menyiapkan sekotak penuh emas dengan bantuan jin dan pergi ke istana. Ibu Aladin memberitahu penjaga bahwa dia membawa hadiah untuk Sultan. Karena sangat menyukai hadiah itu, Sultan memanggil ibu Aladin untuk menghadap. Ketika dia memberitahu Sultan akan niat putranya, Sultan meminta ibu Aladin untuk membuktikan kekayaan dan kekuasaan putranya.
9: Jika putramu ingin menikahi putriku, beritahu dia untuk mengirimkan 40 orang budak yang masing-masing membawa sekotak penuh batu permata untukku. Dan mereka harus diikuti oleh 40 orang prajurit yang menjaga mereka.
11: Mendengar permohonan Sultan, ibu Aladin kembali ke rumah dengan sedih. Karena pikirnya, bahkan jin pun tidak akan bisa mengabulkan permohonan sebesar ini. Aladin mengambil lampu ajaib dan menggosoknya lebih keras dari biasanya. Dan jin pun keluar.
12: Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan.
11: Aladin memberitahu jin akan permintaan Sultan. Jin bertepuk tangan 3 kali. Dan tiba-tiba tepat di samping mereka muncullah 40 orang budak dengan kotak yang penuh harta dan 40 orang prajurit yang menjaga mereka. Keesokan harinya, karena melihat semua permintaannya tersedia di hadapannya, Sultan sangat terkesan. Sultan penasaran akan seberapa kaya Aladin.
9: Aku ingin putriku tinggal di istana yang besar dan mewah. Dengan begitu, barulah aku akan mengizinkan putriku menikah denganmu.
1: Aladin memberitahu Jin akan permintaan Sultan kali ini. Jin langsung mengabulkan permohonannya. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sebuah istana megah dan mewah berdiri tepat di samping rumah mereka. Aladin tidak percaya pada apa yang dia lihat. Sultan pikir bahwa dia tidak dapat menemukan calon suami yang sekaya Aladin. Aladin dan Putri Jasmine melangsungkan pesta pernikahan besar selama 3 hari 3 malam. Semua orang mendengar akan keberuntungan dan kekayaan Aladin. Tapi Aladin dan ibunya tidak mengatakan apapun tentang Jin kepada Jasmine. Suatu hari, seorang pedagang keliling datang ke istana Aladin.
13: Lampu tua. Aku membeli dan menjual lampu tua. Aku membeli barang-barang tua.
1: Jasmine mendengar teriakan pedagang keliling itu dan berpikir jika dia menukar lampu tua dengan lampu baru, itu akan membuat Aladin sangat senang. Jasmine memberikan lampu ajaib kepada pedagang keliling dan mendapatkan lampu baru. Pedagang keliling itu sebenarnya adalah pria jahat yang telah mengurung Aladin di lubang, tempat semua kisah ini dimulai. Saat dia memegang lampu itu, dia segera memerintahkan Jin untuk memindahkan istana beserta Jasmine ke tempat yang jauh. Ketika Aladin kembali ke rumah malam itu, istananya tak terlihat dimanapun. Dia tahu telah terjadi sesuatu yang buruk. Rumah lama mereka yang ada di samping istana itu masih berdiri tegak. Aladin segera berlari ke rumah dan menemukan cincin yang ditemukannya di dalam gua. Begitu dia mengenakan cincin itu di jarinya, raksasa muncul sekali lagi.
14: Mintalah apa saja yang kau inginkan. Tapi jangan lupa, kau hanya punya 2 permohonan lagi.
15: Bawalah aku segera menemui Jasmine.
1: Begitu Aladin selesai berbicara, dia mendapati dirinya ada di dalam istana. Dia segera bersembunyi. Istrinya, Jasmine, bekerja menjadi pelayan pria jahat itu. Pria itu memegang lampu ajaib di tangannya. Setelah tiba di tempat tersembunyi, Aladin mengenakan kembali cincin itu. Dan raksasa pun muncul lagi.
14: Mintalah apa saja yang kau inginkan, tapi jangan lupa kau hanya punya 1 permohonan lagi.
15: Buatlah pria jahat itu tidur nyenyak dan lama sekali.
1: Begitu Aladin menyelesaikan kalimatnya, dia berlari ke arah istrinya. Jasmine melihat pria jahat itu dengan ketakutan. Ketika Jasmine melihat Aladin, dia sangat bahagia. Aladin memberitahu semua yang terjadi mulai dari pertama. Jasmine mendengarkan Aladin dengan takjub. Aladin menggosok lampu ajaib lagi. Lalu muncullah Jin.
16: Baiklah, mintalah apapun yang kau inginkan.
15: Kirimlah pria jahat ini ke tempat yang sangat jauh, sehingga dia tak akan bisa menemukan kami lagi.
1: Pria jahat yang tertidur itu tiba-tiba menghilang. Aladin meminta Jin untuk membawa kembali istananya ke tempat semula.
15: Bawalah kami dan istana ini kembali ke rumah.
1: Istana itu terbang di langit dan mendarat kembali ke tempat asalnya. Dengan istana yang telah kembali ke tempat asalnya, Aladin akhirnya berada di dekat ibunya lagi. Aladin, ibunya, dan Putri hidup bahagia selamanya.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Teman-teman, manusia sudah menulis selama ribuan tahun. Kala itu menulis sangat sulit. Manusia zaman dulu pakai banyak material untuk menulis. Ada yang pakai papirus dibuat dari batang tanaman papirus. Orang kuno menulis menggunakan potongan bambu panjang, lalu mengikatnya jadi satu seperti sebuah buku. Sayangnya teman-teman, proses ini sangat panjang, bahkan membuat buku ini jadi berat dan sulit untuk dibawa-bawa. Nah, makanya seorang pria bernama Cailun atau Cailun menemukan solusi pada 105 Masehi. Cailun ini seorang pejabat pengadilan Tiongkok yang sering menggunakan bambu untuk menulis dan membaca. Cailun ini memahami betapa susahnya memakai potongan bambu. Akhirnya Cailun punya ide. Dia mencampur kulit pohon, rami, jaring ikan, dan kain. Hasilnya adalah bahan yang lebih ringan dan tentu mudah ditulis nih. Ulang tahun ke-100, Cailun telah menemukan kertas. Dia bawa penemuannya ke Kaisar Cina pada masa itu. Cailun dan muridnya kemudian melipat gandakan proses membuat kertas. Segera penggunaan kertas menyebar ke seluruh Cina. Akhirnya teman-teman, kertas menyebar ke Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-7 sampai akhirnya ke Eropa. Kisah lain mengungkapkan Marco Polo membawa kertas dari Cina. Kertas kini telah banyak berubah sejak 105 Masehi. Teman-teman, sekarang kertas hampir seluruhnya terbuat dari pohon dengan bermacam warna dan bentuk serta tujuan yang berbeda. Ayo bayangkan teman, dunia tanpa kertas. Anak-anak tidak bisa menggambar dan mewarnai. Kertas menjadi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Akhirnya kita tahu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Gorontalo, menikmati hari libur di hari Minggu kali ini. Anda masih akan kami temani dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 2 nanti. Anda bisa ikuti informasi di portal resmi kami, rri.co.id.

0: Unjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, 80 dengan terakhir kali. Pendengar, garam umumnya diproduksi di daerah pinggir pantai, tapi di Indonesia sendiri, ya, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, ini daerah yang terkenal sebagai pusat produksi garam terbesar karena lautnya itu punya tingkat salinitas yang tinggi, ya. Selain itu, pendengar, di Kalimantan ada satu wilayah yang juga memproduksi garam, ya. Daerah ini bahkan berada di pegunungan, ya. Di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masyarakatnya mengolah garam itu dari air asin yang muncul di kawasan pegunungan, ya. Jadi sangat berbeda gitu, ya. Produk khas ini dikenal sebagai garam Gunung Krayan atau dalam bahasa Dayak itu dikenal dengan tusu atau tusu abu, ya. Berbeda dengan garam laut, garam ini dibuat masyarakat Krayan dari air sumur garam alami yang dipercaya berasal dari lapisan air laut purba yang terjebak di bawah permukaan bumi akibat proses geologi jutaan tahun yang lalu. Nah, pendengar, Krayan ini merupakan kawasan dataran tinggi yang berada di sekitar 900 sampai dengan 1400 meter di atas permukaan laut. Meski jauh dari laut, daerah ini memiliki puluhan mata air asin alami yang menjadi sumber utama pembuatan garam Krayan.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 1.

Dari Greta mendengar dengan Kiss Me sudah pukul 11.29 menit saat ini. Masih terus kami temani untuk Anda yang masih dengan agenda akhir pekannya bersama keluarga ya. Yang mungkin saat ini lagi pada liburan ya. Cuaca kayaknya mendukung ya untuk saat ini mau keluar kemana gitu. Jalan-jalan ke mall, ke pantai, ke gunung bahkan ya. Tapi kalau misalnya nginap di gunung kayaknya sekarang kalau malam itu lagi udara lagi sangat dingin ya. Ya, berengar untuk Anda juga bisa ikuti informasi tetap dari website resmi kami rri.co.id. Berengar, ini ada kabar Israel akan melakukan serangan baru di Suriah pada hari Sabtu dan mengecam utusan Amerika Serikat AS Tom Barak karena mengkritik serangan sebelumnya. Diketahui Tom Barak ini menilai tindakan militer Israel pada hari Selasa 18 Agustus lalu itu sebagai eskalasi yang tidak perlu dan berpotensi memicu konflik terbuka dengan Ankara. Menanggapi kritik ini, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, ya namanya juga Israel ternyata ya, itu menilai pernyataan diplomat Amerika Serikat penuh dengan kekeliruan ya, terutama terkait dengan status kedaulatan dataran tinggi Golan. Sejak tumbangnya rezim Bashar al-Assad pada 2024 lalu, Israel ini tercatat telah melancarkan ratusan operasi udara serta menempatkan pasukannya di zona penyangga PBB di dataran tinggi Golan. Dan juga pada hari yang sama, stasiun TV pemerintah Suriah melaporkan satu warga sipil terluka setelah drone tempur Israel menghantam sebuah kendaraan di desa Beit Jin, kawasan barat daya Damaskus yang berdekatan dengan dataran tinggi Golan. Ikuti info lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Ya, pendengar, lagu dari Martins dengan kisah kasih di sekolah. Tentara Nasional Indonesia TNI mengerahkan 14.167 prajurit untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Penanganan terutama dilakukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdampak kebakaran. Pusat Penerangan TNI menyebut ribuan personil tersebut didukung berbagai sarana dan peralatan pemadaman. Personil TNI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat. TNI memastikan seluruh satuan dalam kondisi siaga untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Penanganan dilakukan melalui pemadaman, juga patroli dan pencegahan serta penanganan dampak dari karhutla.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar, selamat melaksanakan sholat zuhur dan selanjutnya kita akan ikuti untuk penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai $3.9 juta Amerika Serikat setelah

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Ambil juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita 4 jam pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga ataupun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau El. Dulunya kita setting untuk
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen kelakuan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, sekitar 6,7 juta penduduk Indonesia diperkirakan terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta lainnya terinfeksi hepatitis C. Dua jenis hepatitis yang berpotensi berkembang menjadi infeksi kronis ya maupun kanker hati. Keberadaan penyakit hepatitis ini mungkin tidak lagi asing di telinga masyarakat, namun hingga saat ini eksistensinya ini masih kerap disalahpahami. Penyakit ini kerap dikaitkan dengan gejala kulit dan mata yang menguning, padahal hepatitis ini merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh banyak hal, pendengar. Hal itu membuka dalam podcast TrapMed Talk bertajuk hepatitis yang sering didengar, tapi masih sering disalahpahami, yang diselenggarakan oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Dosen Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Dr. Fahmi Indrati, ya. Ini menjelaskan bahwa penyakit ini memang paling banyak disebabkan oleh infeksi virus hepatitis. Meski demikian, pendengar, ia menyatakan bahwa hepatitis ini juga dapat disebabkan oleh konsumsi alkohol, obesitas, dan juga obat-obatan.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Mendengar lagu dari Raisa dengan kali kedua ya. Harga cabai atau rica di Pasar Minggu Telaga, Kabupaten Gorontalo kembali mengalami kenaikan dan kini mencapai Rp100.000 per kilogram pada hari Minggu 23 Agustus hari ini. Kenaikan harga rica ini menjadi perhatian di tengah harga sejumlah komoditas lainnya yang masih bervariasi. Cabai merah terpantau Rp90.000 per kilogram dan juga bawang merah Rp30.000 dan bawang putih itu di kisaran harga Rp32.000 per kilogram. Sementara itu mendengar untuk hasil laut seperti cumi dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, tuna Rp70.000, oci atau lajang Rp40.000 dan mujair itu di harga Rp45.000. Untuk ayam potong ukuran 1 kg harga berada di kisaran Rp50.000 per ekor. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Yunita dengan Merakit. Peringar sudah pukul 13 lebih 14 menit ya. Cuaca di luar masih cerah untuk Anda semuanya. Kita masih terus semani dengan sajian musik dan informasi sampai di jam 2 nanti. Setelah tadi ada Yura, kita ke lagu mancanegara pendengar dari Ariana Grande, We Supernatural.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Dari Roni Parulian, tak ada ujungnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengandalkan daya tarik destinasi, tapi juga memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan wisatawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan fasilitas ibadah di setiap objek wisata sebagai bagian dari penguatan konsep pariwisata ramah muslim. Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan penyediaan fasilitas ibadah ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di daerah tersebut. Dan mendengar, menurutnya keberadaan tempat ibadah di kawasan wisata ini dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim ya untuk tetap menjalankan ibadah selama di lokasi destinasi. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: siapa dia baru sampai? Eh, dari mana ini? Baru dapat lihat Poliko.
1: Biasa, Besti. Ada jalan-jalan Sadiki. Sekalian shopping. Lumayan lah. Tambah-tambah koleksi tuh. Coba dulu ini. Lu aku pejam tangan. Coba aku peta sepatu. Mantap kan?
0: Mantap sih. Tapi pasti mantap lo di harga ini.
1: Tidak apa. Sekarang kan barang koleksi macam jam tangan mewah, sepatu, tas. Pokoknya barang-barang pribadi apalagi edisi terbatas, Cin. Bisa jadi peluang investasi di kemudian hari. Karena di harga jual bisa berkali-kali lipat loh.
0: Oh iyo, aku pikir ini investasi cuman saham, properti, atau emas.
1: Cari DP kunci, torang riset dulu barang yang paling diminati, pantau DP tren pasar. Terus yang penting barang asli biar kualitas terjamin. Ya siapa tahu jadi keuntungan buat torang di masa depan. Oke, semengerti?
2: Oh begitu, oke siap.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagu dari Payung Teduh mendengar untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Anda akan ditemani Daniel San nanti di jam 2 ya, untuk penyampaian warta siang. Tetap di RRI Pro 1. Selamat menikmati akhir pekan pendengar, dan sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kalau kita mengeruk itu, dalam tanda petik kerugi terus. Kita keruk hari ini, kemudian hujan sore, pasti tidak lagi. Nah.
2: Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dennis Bookings.

0: Pendengar, tahun 2026 ini sebanyak 16 jaringan irigasi air tanah akan dibangun di Kabupaten Powiato. Program ini menjadi salah satu langkah strategis jangka pendek pemerintah untuk menjawab keluhan petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiada yang selama ini kesulitan mendapatkan air akibat sedimentasi yang memenuhi saluran irigasi Talu Duyuno. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan upaya pengerukan sedimentasi memang bisa dilakukan. Namun langkah ini tidak bisa menjadi solusi jangka panjang dan pemerintah hanya akan terus mengalami kerugian ekonomi secara terus-menerus. Menurut Gusnar, pembangunan JIAT menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian di dua wilayah tersebut dalam jangka panjang. Setiap tahun, setiap satu jaringan irigasi air tanah diperkirakan mampu mengairi sedikitnya 10 hingga 12 hektar lahan sawah.
1: Ini kita kejar-kejaran dengan sedimentasi. Kalau hitung-hitungan ekonomisnya, kalau kita mengeruk itu, dalam tanda petik rugi terus. Kita keruk hari ini, kemudian hujan sore, pasti pindah lagi. Nah, sekarang pemerintah sudah punya alternatif. Lahan-lahan yang airnya tidak mendapatkan lagi dari saluran irigasi Talu Duyuno, itu kita akan bangun jaringan irigasi air tanah. Itu kurang lebih yang mau dibangun tahun ini ada 16. Satu sumur itu bisa mengairi kurang lebih 10 sampai 20 hektar. Itu solusi jangka pendek yang dilakukan.
0: Pemerintah menyadari pembangunan 16 jaringan irigasi air tanah di tahun ini belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk lebih dari 1.000 hektar lahan sawah yang terdampak persoalan irigasi Talu Duyuno. Karena itu pemerintah daerah akan kembali mengusulkan penambahan pembangunan JIAT kepada pemerintah pusat setidaknya hingga mencapai 50 lokasi. Penambahan JIAT tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan lahan yang mendapatkan pasokan air sekaligus memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi para petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiada. Pendengar, perekonomian Provinsi Gorontalo tumbuh 6,20% pada triwulan 2 2026 secara year on year tahun atau tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di kawasan Pulau Sulawesi, sekaligus menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi di tengah dinamika perekonomian nasional. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, mengatakan pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan ADHK pada triwulan 2026, PDRB ADHK Gorontalo mencapai 9,136 triliun rupiah, meningkatkan dibandingkan triwulan 2 2025 yang tercatat 8.602 triliun rupiah. Pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 34,74% terhadap perekonomian daerah, disusul perdagangan 15,12% dan konstruksi 10,83%.
2: Secara year on year, Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan tertinggi dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Gorontalo 6,20, berikutnya Sultra 6,19, dan seterusnya. Jadi Provinsi Gorontalo di triwulan 2 2026 secara year on year tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Tapi Provinsi Gorontalo share-nya masih kecil, share-nya masih 3,40% ya di secara puluhan gitu dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain gitu. Provinsi yang lain share-nya udah tinggi, Sultra, Sulteng, Sulut itu udah 2 digit. Jadi begitu secara kewilayahan. Kalau kita rinci lebih dalam lagi, PDRB itu, BPS itu dihitung menurut dua pendekatan, pendekatan produksi atau lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. Nah, untuk pendekatan produksi atau pendekatan lapangan usaha, kita lihat bahwa pertanian itu merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo.
0: Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Gorontalo paling kuat didorong sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 59,96% secara tahunan. Kinerja tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi pada sektor berbasis sumber daya alam yang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan tinggi juga terjadi pada sektor industri pengolahan yang mencapai 33,34%. Sementara sektor perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 10,81%. Menggambarkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus pergerakan konsumsi dan jasa. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi motor utama perekonomian Gorontalo dengan diskontribusi sebesar 61,18% terhadap struktur PDRB, selanjutnya ekspor. Pendengar, mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan humanis menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Budaya sekolah yang positif perlu dibangun dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh satuan pendidikan. Lingkungan sekolah diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang peserta didik. Upaya tersebut juga menjadi perhatian dalam penguatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara. Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, Guntur Timbola, mengatakan budaya sekolah aman dan nyaman dapat diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Menurutnya, penerapan budaya tersebut berjalan beriringan dengan program sekolah Surga Kasih Sayang yang digagas pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
3: Budaya sekolah aman dan nyaman ini bisa diimplementasikan oleh setiap satuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Dan ini berbarengan dengan program Sekolah Surga Kasih Sayang yang sudah digagas oleh Bapak Bupati Torik Modanggu di Kabupaten Gorontalo Utara untuk diimplementasikan secara terintegrasi dan holistik di semua jenjang pendidikan, baik itu mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP.
0: Program Sekolah Surga Kasih Sayang diserahkan untuk diterapkan secara berintegrasi dan holistik di seluruh jenjang pendidikan. Penerapannya mencakup pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP di Kabupaten Gorontalo Utara. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi peserta didik. Pendengar, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, Romi Bau, berharap dengan pelaksanaan Tahfidzul Quran di lingkungan madrasah tahun 2026 ini akan memotivasi para siswa untuk membaca sekaligus menghafal baca Al-Quran 5 juz. Menurutnya, MTS Negeri 1 Kota Gorontalo sebelumnya pernah meraih prestasi di tingkat Provinsi Gorontalo untuk lomba Tahfidzul Quran. Diharapkan dengan pelaksanaan Tahfidzul Quran untuk 5 juz yang berlangsung tahun ini di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan memberikan semangat yang tinggi kepada para siswa untuk mengikuti event yang sama ke depan. Kolaborasi semua komponen seperti para tenaga guru, kemudian ustadz, dan orang tua sangat mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan hafalan Quran 5 juz tersebut. Ia berharap dengan kegiatan wisuda terkait dengan hafalan 5 juz di sekolah, madrasah ini akan ditindaklanjuti oleh para siswa yang baru selesai wisuda.
4: Ya, alhamdulillah, melalui Tahfidzul Quran 5 juz ini mereka sudah hafal 5 juz dan mereka mudah-mudahan akan berlanjut. Kemarin sudah ada prestasi yang telah ditoreh di tingkat provinsi untuk Persema, dan mudah-mudahan di pertandingan atau di event-event yang lebih lanjut di tingkat bisa berjalan.
0: Luki Husin, Humas MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, menambahkan untuk saat ini pihaknya telah mempersiapkan para siswa kelas 7 maupun 8 untuk mengikuti kegiatan yang sama. Bahkan akan dilakukan seleksi yang ketat untuk angkatan kedua melalui kelas eksekutif.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Persatuan Gabungan Bridging Seluruh Indonesia, Pergapsi Provinsi Gorontalo, mendorong pengenalan olahraga bridge kepada masyarakat, khusus generasi muda, melalui program Bridge Masuk Kampus dan Bridge Masuk Sekolah. Kegiatan ini perlu terus didorong agar olahraga ini dapat berkembang secara luas, terlebih lagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Menurut Ketua Pergapsi Provinsi Gorontalo, Muhammad Isman Yusuf, kegiatan Bridge Masuk Kampus maupun Bridge Masuk Sekolah menjadi salah satu upaya Pergapsi untuk mendekatkan olahraga tersebut kepada generasi muda. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa bridge bukan sekadar permainan kartu, tetapi olahraga yang membutuhkan konsentrasi strategis, kemampuan berpikir, serta kerjasama.
6: Kami dari pengurus Pergapsi Provinsi Gorontalo berusaha untuk memperkenalkan terkait dengan bridge ini kepada masyarakat Gorontalo, tentu lewat event-event yang diselenggarakan oleh Gapsi, dan tentu kita berharap dukungan daripada pihak sekolah, kampus, karena kita punya program Bridge Masuk Kampus.

0: daripada masyarakat.
1: Ia menambahkan selain memperluas sosialisasi, Pergapsi Gorontalo juga menyiapkan berbagai kompetisi baik tingkat daerah maupun nasional. Kejuaraan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding dengan pengenalan sejak usia dini, usia muda, dan kompetisi yang berkelanjutan. Olahraga bridge diharapkan tidak hanya dikenal tetapi juga mampu melahirkan atlet berprestasi yang membawa nama Gorontalo di tingkat nasional. Pendengar, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan kepada pelaku usaha dan nelayan. Bantuan tersebut upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di pangkalan pendaratan kapal perikanan PPKP Inengo, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan yang disalurkan meliputi kapal perikanan 5 gross ton melalui program taksi nelayan, sarana pemasaran ikan termasuk asuransi nelayan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, bantuan ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat produktivitas, kesejahteraan, keselamatan, dan profesionalisme nelayan.
3: Ini ada berbagai macam bantuan, puluh motor tempel, puluh rupiah freezer, puluh timah full box. Apa yang dibantukan oleh pemerintah, jaga baik-baik. Kemudian ada juga kapal taksi nelayan, bagas bawah politik, gas 6789. Di samping taksi nelayan, juga ada jaminan keselamatan kerja Mondo BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran Liango ini bukanlah kemauan Lamiati, ada tanggung jawab Lamiati ya, bersama anggota dewan, bersama Pak Bupati, bersama aparatur keamanan, Pak Camat dan lain-lain. Kami senantiasa tetap fokus menjaga agar supaya mengelola bisa bekerja dengan tenang. Kalau terjadi kecelakaan, ada kartu tani.
2: Gubernur mengungkapkan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian di Provinsi Gorontalo. Potensi sumber daya perikanan di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembangunan sektor perikanan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan baik melalui penyediaan sarana produksi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, peningkatan kompetensi, maupun dukungan pemasaran hasil perikanan. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu harus menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo untuk memperkuat upaya mitigasi bencana. Laporan Andi Sangar.
4: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur NTT pada 16 Agustus lalu kini masih menjadi perhatian publik. Selain menimbulkan kerusakan yang cukup parah, jumlah korban akibat bencana tersebut juga masih terus bertambah. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya mitigasi bencana, termasuk di Gorontalo yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang mengatakan, Gorontalo merupakan salah satu daerah yang cukup rawan mengalami gempa bumi dengan kekuatan besar bahkan berpotensi memicu tsunami. Berdasarkan catatan sejarah, Gorontalo beberapa kali diguncang gempa dengan kekuatan besar seperti 7,3 magnitudo pada 1990, kemudian 7,5 magnitudo pada 1991, 7,0 magnitudo pada 1997, dan 7,7 magnitudo pada tahun 2008 yang terjadi di laut bagian utara Gorontalo. Catatan sejarah ini perlu diantisipasi oleh seluruh pihak.
5: Kemudian juga kita lihat dari bagian selatan, masih berbicara di lautan ya, punya sejarah di 1931 itu di magnitude 8,1. Kemudian di tahun 2017 juga kita punya sejarah 5,9. Dan 2024 kita punya 6,4. Kemudian 2025 juga 6,0. Kemudian di darat juga kita juga punya ada beberapa

0: beberapa sesar-sesar aktif yang juga dapat memicu terjadinya getaran atau kerusakan-kerusakan dengan potensi kegempaan itu 7,2 ya.
1: BMKG menekankan upaya sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat perlu terus dilakukan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir pantai maupun kawasan yang berada dekat dengan jalur patahan. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi, sehingga tidak mudah panik dan dapat mengambil tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bangunan yang menjadi fasilitas publik memiliki konstruksi yang aman. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus membangun masyarakat Gorontalo yang lebih siap menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi masyarakat di lapangan. Temuan ini salah satu berdampak terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Berikut laporan Desiran Syah Mahmud.
2: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data desil dalam DTSN. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki mengatakan, keluhan mengenai ketidaksesuaian desil banyak disampaikan masyarakat sejak penerapan DTSN. Femi mengatakan salah satu kasus ditemukan saat dirinya melakukan reses. Seorang ibu mengeluhkan anaknya tidak dapat memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA karena status desil keluarganya tercatat di desil 6. Padahal menurut Femi, kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong rentan. Komisi 1 kemudian menemukan kasus serupa saat melakukan penelusuran di sejumlah desa. Salah satunya seorang janda lanjut usia di desa Tuloa yang tercatat dalam desil 8 meski tidak memiliki penghasilan.
3: Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda yang di desa Tuloa, itu di desa Tuloa itu janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS.
2: Kami mengatakan temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPS dan petugas di tingkat desa. Menurutnya pemerintah desa bertugas melakukan penginputan data masyarakat, sementara penentuan klasifikasi desil dilakukan melalui mekanisme DTSN. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemutakhiran dan verifikasi data secara berkelanjutan agar klasifikasi desil benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
1: Program ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha bagi UMKM dan pengrajin terus dimaksimalkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo. Tahun 2026 ini sebanyak 80 UMKM dan 50 pengrajin menjadi perhatian pihak Basnas.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo terus bergerak cepat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Khusus penerima bantuan ini harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Basnas itu sendiri. Sukri Moonti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di daerah ini, pihaknya senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Khusus bidang ekonomi produktif pada semester 1 tahun 2026 ini, pihaknya telah memberikan modal kepada 80 UMKM dan rencananya dalam waktu dekat ini akan membantu memberikan modal kepada 50 pengrajin. Menurutnya terkait dengan bantuan terhadap 50 pengrajin usaha tersebut, saat ini sementara dalam proses untuk pengadaan bahan maupun barang yang dibutuhkan.
5: Ekonomi produktif, kami di Basnas di semester 1, tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal dan insya Allah semester ini ada 50 pengrajin usaha yang sekarang lagi dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian ada program pendampingan UMKM berupa pengadaan peralatan untuk usaha kerajinan seperti pengadaan penggorengan krepek itu di Kecamatan Limboto Barat dan di Desa Tilhua, Kelurahan Tilhua. Ini sementara dalam proses persiapan baik dalam proses pengemasan, proses izin dan label halalnya.
4: Sukri Moonti menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan bagi UMKM, bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan usaha kerajinan seperti tempat untuk penggorengan krepek yang berada di Kecamatan Limboto Barat. Terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh Basnas mencakup pengemasan, kemudian izin dan label halal. Hendra Rauf melaporkan.
6: Jalan usaha tani yang menjadi aspirasi petani di Gorontalo saat ini ditindaklanjuti melalui pengajuan 20 proposal kepada Kementerian Pertanian.
7: Sebanyak 20 proposal pembangunan jalan usaha tani JUT yang berasal dari aspirasi petani di Kabupaten Gorontalo telah diserahkan ke Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Penyerahan proposal tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sarifuddin Bano dan diterima oleh Ketua Tim Verifikasi JUT Kementerian Pertanian kemarin. Saat dikonfirmasi RRI, Sarifuddin Bano mengatakan pembangunan JUT menjadi salah satu aspirasi yang kerap disampaikan masyarakat, khususnya petani, dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan pembangunan jalan usaha tani tersebut. Salah satunya adalah daerah harus memiliki peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B.
8: Sebuah kabar gembira dan mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian. Bahkan hal yang paling membanggakan kita disampaikan 2027 insya Allah kita akan mendapatkan alokasi itu. Yang terpenting petani siapkan saja kelompok. Bahkan yang beliau sampaikan juga bahwa di samping JUT ada juga DAK. DAK Jalan Usaha Tani ada melalui DAK. Nah, lini sektornya di mana? Itu ada di Bapeda. Insya Allah setelah balik dari sini, kami akan rapat dengan Bapeda Provinsi. Kita minta mana perencanaan-perencanaan. Hasil rapat dengan Bapeda Kabupaten Kota dan Pertanian Kabupaten Kota. Kemudian itu yang kita akan bicarakan lagi dengan Kementerian Pertanian.
7: Sarifuddin Bano juga memberikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian di daerah yang telah membantu petani dalam menyusun dan melengkapi proposal. Dukungan para penyuluh dinilai sangat membantu sehingga 20 proposal tersebut kini telah sampai di Kementerian Pertanian. DPRD Provinsi Gorontalo juga berkomitmen mengawal proses usulan tersebut hingga ada tindak lanjut dari Kementerian Pertanian. Pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat membantu memperlancar akses petani menuju lahan pertanian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
6: Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Berikut laporan Raihan Datau.
9: Potensi perikanan tangkap menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penguatan sarana penangkapan ikan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Piu, menyampaikan produksi perikanan tangkap di daerahnya terus menunjukkan potensi yang cukup besar setiap tahun. Menurutnya, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas nelayan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung. Selain pabrik es dan tambatan perahu, nelayan juga berharap mendapatkan bantuan perahu beserta mesin untuk memperluas jangkauan wilayah tangkap. Dengan dukungan sarana tersebut, produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan diharapkan dapat meningkat.
10: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tambatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil. Dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih besar.
9: Pemerintah daerah terus mendorong penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Bantuan armada diharapkan dapat mendukung aktivitas penangkapan ikan secara lebih optimal. Peningkatan produksi juga diharapkan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, potensi perikanan tangkap Gorontalo Utara dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
6: pada momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo menyelenggarakan pawai 81 perahu nelayan, atraksi pembebasan kapal ikan dari perampok, hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir.
11: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam rangkaian kegiatan semarak hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diisi dengan pawai 81 perahu nelayan, aksi pembebasan kapal ikan dari perompak, hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husain mengapresiasi keterlibatan masyarakat pesisir dalam menyemarakan momentum kemerdekaan. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tetapi harus dirasakan dan dirayakan bersama masyarakat. Arianto mengatakan nelayan merupakan motor utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sehingga itu keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai peran nelayan dalam menjaga kelestarian laut.
12: Ya, hari ini istimewa karena Lanal juga ikut menyemarakkan suasana HUT kemerdekaan 81 ini dengan beberapa acara, atraksi, dan yang paling penting dan menarik adalah bagaimana Lanal bisa menggandeng masyarakat pesisir bersama-sama ikut menyemarakan. Ini tandanya bahwa hari kemerdekaan ini memang harus kita sama-sama gelorakan, tidak hanya instansi pemerintah, tapi bersama-sama masyarakat. Saya sebagai pemerintah provinsi tentu sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Kita tak sama tahu bahwa nelayan adalah motor utama ketika kita bicara soal perikanan, kelautan, dan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas, baik untuk memperingati hari kemerdekaan maupun aktivitas lainnya, adalah hal yang penting.
11: Sementara itu, Komandan Lanal Gorontalo Letkol Marinir Andi Arif Mangkubumi mengatakan, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, lomba, dan aksi sosial yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah di Gorontalo. Menurutnya, kegiatan sosial juga dilakukan melalui bakti sosial dan aksi bersama masyarakat untuk membersihkan kawasan pesisir. Puncak kegiatan kemudian diwujudkan melalui pawai nelayan sebagai simbol kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan.
13: Nah, untuk kegiatan dari Lanal Gorontalo pada saat pelaksanaan dalam rangka menyemarakkan kegiatan hari ulang tahun, kita itu melaksanakan beberapa lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan. Tentunya kegiatan sosial yang sudah tersebar di wilayah Gorontalo, bukan cuma ada di provinsi, tetapi di kabupaten-kabupaten yang ada di Gorontalo itu sendiri. Baik itu kegiatan bakti sosial itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan penggalangan bersama-sama masyarakat untuk membersihkan sisir pantai. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang saat ini kita laksanakan adalah puncak yang kita laksanakan khususnya TNI Angkatan Laut untuk menyemarakkan HUT yang ke-81, yaitu melibatkan secara langsung masyarakat dalam rangka pawai itu sendiri.
11: Dan Lanal Gorontalo mengutarakan kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako kepada para nelayan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi Lanal Gorontalo sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, bekerja keras, dan menghadirkan karya nyata dalam menjaga laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Anita melaporkan.
6: Saudara, demikian melintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bebirawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denise Pokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Lagu dan request menemani sore Anda, silakan lain telepon 8219664 8664. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Tete Dendi.
0: Halo juga
1: Ibu Nelly.
0: Oke, Bu Nelly, lagu
1: Ari Lasso, Misteri Ilahi.
0: Ari Lasso, tunggu, saya lihat masuk nggak. Oke, ada.
1: Oke, Tete Dendi, insyaallah sehat selalu, insyaallah dapat jodoh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Asik sekali, Bung Benny Jo.
2: Ya, benar.
0: Silahkan, lagu.
2: Lagu Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta.
0: Pura-Pura Cinta. Fans paling sekali pati Iksan Tarore.
2: Iya, tapi suara kamu mirip-mirip Cakrakan, Kang.
0: Iya,
2: ibu.
0: Betul, ya. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Happy Sunday bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Benny Joe, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan
3: LDR 100% Indonesia dari Bulis Kadeni.
0: Ibu Liz, silahkan lagu request.
3: Lagunya Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau.
0: Karena, tunggu saya cari. Ku Cinta Kau. Mana tadi? Bunga Citra Lestari. Oke, okay, masuk.
3: Oke, makasih Tata Den. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR
4: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
4: Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oke, Pak Wardi, ikutan sekarang.
4: Iya, ikutan lagu yang di request Ibu Nelly. Kalau boleh Ibu Nelly, saya lo jodoh. Apa tuh doa kamar supaya cepat dapat jodoh.
0: Amin.
4: Sebenarnya sudah dapat, tapi sudah putus gitu loh.
0: Kasihan.
4: Ada dokasi yang oke, terima kasih Kak Dennis yang cantik, Luzo dan Emos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Wardi, ikutan lagunya Ari Lasso, Misteri Ilahi. Next lagi, di belakangnya Pak Wardi. Halo
5: 100% Indonesia, Lomba Deni, sayang.
0: Halo juga, Tano, silakan ikutan.
5: Ikutan dengan Ibu Nelly, Jo.
0: Ibu Nelly Ari Lasso.
5: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dance. Okay, terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari Lasso, Misteri Ilahi, Iksan Tarore, Pura-Pura Cinta, Bunga Citra Lestari, Karena Ku Cinta Kau. Halo, LDR.
6: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
6: Ibu Ratna Nakiri Tilamota Bualemo.
0: Oke, Ibu Ratna, silakan lagu.
6: Kita dengan lagunya Ibu Liz.
0: Ibu Liz BCL. Iya. Oke, terima kasih.
6: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tandu penelpon ya. Mari langsung main.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Lanjut lagi lagu dan berikut 100% Indonesia. Silakan lain telepon 8219664864. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: Serin Karisina.
0: Inka lagu
1: Nabila Maharani
0: yang mana?
1: Nanti.
0: Nabila Maharani. Aduh, kok enggak ada? Bila nanti, oh sorry, salah nama. Tunggu dulu, semoga ada. Ada, aku kehilangan aku.
1: Oh, tidak ada itu.
0: Iya, apa tadi penjudul?
1: Bila nanti
0: tidak masuk poli untuk minggu ini. Tidak ada.
1: Yang mana? Itu
0: aja. Yang mana?
1: Apa, kehilangan.
0: Yang mana, kehilangan apa? Kehilangan hati.
1: Yang enggak bilang apa yang sekarang?
0: Aku kehilangan aku.
1: Oh, itu.
0: Oke.
1: Makasih, Den.
0: Sama-sama, Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo, Kak Den.
0: Halo juga.
2: Dari Ibu Rosin sudah mulai.
0: Oke, lagu.
2: Lagu This Is Indonesia.
0: Siapa punya lagu itu ya?
2: Ata
0: ada. Masuk Pak Eko.
2: Oke, Tante Deni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This Is Indonesia, Ata dan keluarganya. Ya, Aurel Krisdayanti. Oke, lanjut. Halo LDR.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Oma Abni.
0: Oma Abni, silakan. Oma Abni lagu.
3: Apa? Karya Sanata.
0: Yang mana?
3: Tak mungkin lagi.
0: Tunggu dulu, saya mau lihat. Betaria Sonata. Tak mungkin lagi. Mau coba dulu. Mohoba Tibetaria tidak ada.
3: Iya. Biasa saja ini saja.
0: Yang
3: butiran dogu.
0: Oh, kok.
3: Ada hari kan banyak dogu.
0: So utuh sekali.
3: Oke. Seperti ini saja utul mendoakan Pak Wardi aja suruh doakan satu mesti cepat jodoh.
0: Amin.
3: Semoga kartunya ya Ibu manis juga.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Deni.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu, Nabila Maharani, Aku Kehilangan Aku, This Is Indonesia, Ta dan keluarganya, Rumor Butiran Debu, 0821964864. Lagu ini nanti saya putar setelah azan asar ya. Halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum Pak Deni.
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Dari Ibu Aswin di Limboto.
0: Di Ibu siapa?
4: Ibu Aswin.
0: Ibu Asmin.
4: Ikut sama Inka.
0: Inka, lagunya Nabila. Oke, terima kasih, ya, makasih, Ibu Asmin. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Maharani, Aku Kehilangan Aku. Ata, This Is Indonesia, Rumor Butiran Debu. 0821-9664-8664. Ayo sebelum kita break dulu ya, silakan ikutan di line telepon 0821-9664-8664. Halo LDR. Halo.
5: Halo LDR.
0: Iya, dengan
5: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
5: Rina di Kabira.
0: Ibu Rina, radio kontrolnya, volume radio kasih mati aja. Soalnya bah feedback tuh dapat dengar tuh. Ibu Rina, lagu ikutan lagu yang mana?
5: Itu Butiran Debu.
0: Butiran Debu. Oke, dan makasih. Iya, Ibu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi. Oh ya, saya infokan azan asar ini jam 15 lebih 10 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Halo LDR.
6: 100% Indonesia. Ibu Diala Koro.
0: Ibu
6: di Bonepante dekat Tihu.
0: Bonepante dekat Tihu. Oke, Ibu Dia, silahkan.
6: Ikutan saja ya.
0: Dengan siapa?
6: Betaria Sonata.
0: Tidak ada Betaria Sonata. Cuma rumor butiran debu. Atta, This is Indonesia, Nabila, Aku Kehilangan Aku. Yang mana?
6: Oh, Nabila saja.
0: Nabila saja. Oke, terima kasih Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar tahan dulu penelpon ya. Kita akan nantikan Ajan Nasar hari ini di menit ke-10 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta, Syaidah Khadijah, meninggal dunia, dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air zam-zam. Ketika malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air zam-zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan. Mulai dari pengetahuan, keyakinan hingga keislamannya. Setelah itu, Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Burak. Perjalanan pun dimulai. Dimulai dari Masjidil Haram, beliau terbang bersama Malaikat Jibril menaiki Burak dan singgah di kota Madinah. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nanti akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat dua rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat dua rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihissalam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat dua rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir, di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat dua rakaat di Masjidil Aqsa. Sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ketujuh yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa, dalam perjalanan Isra, malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Burak menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi

Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian malaikat Jibril dan Nasrullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seorang yang tampan bagaikan rembulan di malam bulan purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam dan Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai ke langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabiannya, nubuah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai ke langit keenam. Ketika pintu langit keenam dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena mereka menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu. Ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Makmur. Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" "Pohon surga itu adalah kalimat, la haula wa la quwata illa billah."

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jalan.

Aku sadar, takdir kita memang tidak untuk bersama. Kau memilih pergi bersamanya, membawa jiwaku, sehingga aku kehilangan aku.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk lagu dan request sore hari ini ya, sudah menit ke 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bisa bergabung, line telepon 8219664864.

0: kita coba lain telepon. Halo, LDR. Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Irma Swiss.
0: Dengan siapa?
1: Irma di Swiss.
0: Irma. Silahkan Ibu Irma.
1: Ebit
0: yang mana?
1: Berita Pahlawan.
0: Tunggu saya lihat tahunnya dulu ya. Berita kepada oke masuk boleh. Boleh Selamat Ibu ya, Irma. Ya. Terima kasih Ibu Irma. Lain telepon lagi 0821-966-4664. Berita kepada kawan Ebit KAD, silakan Anda bisa bersama kami. Lain telepon 0821-966-4664. Ibu Irma sudah request lagunya Ebit KAD, berita kepada kawan.

0: Oke, lanjut lagi. Halo, LDR. Halo.
1: Halo.
0: LDR.
1: Person Indonesia.
0: Iya, dengan.
1: Dengan Putra Palopo.
0: Bung Putra, silahkan request lagu apa, Bung Putra?
1: Lagunya Didi Dores.
0: Didi Dores yang mana?
1: Tak terpisahkan.
0: Saya coba ya.
1: Yeah.
0: Didi, aduh.
1: Kayaknya Zik sama Mayang Sari.
0: Do, Didi Dores. Apa tadi DP judul?
1: Tak terpisah.
0: Tak terpisah. Tuh kok saya coba. Terpisah. Tidak ada. Sama Mayang Sari ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, nggak masuk ini.
1: Nggak masuk?
0: Iya. Tidak masuk.
1: Lagunya Ungu.
0: Yang mana?
1: Ungu. Kalau tidak ada, lagunya saja Ungu.
0: Ungu yang mana, Bung Putra?
1: Jadikan aku cinta.
0: Jadikan aku cinta. Tidak ada juga. Ungu yang lain, Jo.
1: Kalau tidak ada, lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals, semoga ada ya. Yang mana poli itu?
1: Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa.
0: Oke, okay. Kalau itu ada. Coba saya lihat, Manusia Setengah Ada, kalau itu.
1: Tidak ada.
0: Oke, okay. Ada.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama, Bung Putra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua Ebit KAD. Oh, ternyata dua aja gitu. Oh, sudah tidak bisa mengikuti. Kita tuntaskan untuk lagu dan request karena sudah setelah Iwan Fals itu sudah pas waktunya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih sudah mengikuti lagu dan request 100% Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, pendengar di program Kentongan sore hari ini, di mana menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami akan berbagi informasi terkait bencana alam dan non-alam itu pun. Kami akan berikan juga beberapa tips untuk Anda di program Kentongan sore hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering belakangan ini. Berdasarkan hasil pemantauan satelit pada 19 Agustus 2026 kemarin, sejak pukul 00 hingga 15 waktu Indonesia Tengah, ini ada terdeteksi 49 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Provinsi Gorontalo, di mana dari sejumlah ini 45 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, sementara 4 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan rendah. Kabar baiknya hingga saat ini belum ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, namun Sobat RRI, kondisi ini tetap tidak boleh dianggap sepele, di mana Kepala Pelaksanaan BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli Wenusi, ini mengingatkan bahwa munculnya hotspot ini memang belum tentu berarti sudah terjadi kebakaran, di mana titik panas ini bisa menjadi tanda adanya suhu yang tidak normal di suatu lokasi dan perlu dicek langsung di lapangan. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati khususnya saat beraktivitas di area perkebunan, lahan terbuka maupun kawasan yang banyak semak kering. Yang paling penting juga jangan membakar lahan semak belukar atau sampah secara sembarangan, di mana api kecil yang terlihat mudah dikendalikan ini bisa saja ya dengan cepat membesar, apalagi jika kondisi lahan ini sedang kering dan angin cukup kencang. Kalau pendengar RRI melihat kepulan asap atau muncul titik api yang mencurigakan, jangan tunggu sampai apinya membesar, jadi segera laporkan kepada pemerintah setempat atau pihak berwenang agar bisa dicepat ditangani. Saat ini juga BPBD Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan perkembangan titik panas secara berkala. Jadi pendengar ya, mari sama-sama juga kita harus jaga lingkungan kita, jangan sampai aktivitas yang sebenarnya ini bisa dihindari justru memicu kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita harus ingat, lebih baik ya mencegah daripada sibuk memadamkan ya, dan pastinya tetap waspada, tetap peduli, dan tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo di Kentongan hari ini. Informasi kami update dari rri.co.id. Tetap di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

0: Sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluarannya murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah gudang kemas kayu yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari terbakar.
1: Wah, sayang sekali. Harusnya ini bisa diminimalisir. Alarm kebakaran harus ada di setiap rumah, apalagi di tempat umum. Tapi penempatannya pun harus tepat. Untuk memastikan suara alarm dapat terdengar jelas di seluruh lantai, alarm kebakaran harus dipasang dekat tangga. Bisa di koridor agar alarm dapat terdengar jelas di seluruh area. Juga dapat dipasang di dekat pintu keluar. Hal ini untuk memastikan bahwa suara alarm dapat terdengar jelas saat seseorang meninggalkan bangunan.

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu Nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara ini kembali melaksanakan gerakan pangan murah mandiri secara mobile untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau. Di mana kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mokono, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, melalui kerjasama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara dengan Mitra Bulog, yakni Rumah Pangan Kita atau RPK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Ajuba Talib, ini mengatakan GPM merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Nah, dalam kegiatan ini juga sejumlah komoditas pangan pokok disediakan dengan harga terjangkau, diantaranya beras SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg dan minyak kita seharga Rp15.700 per liter. Di mana kegiatan GPN ini, pendengar, akan terus didorong sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh bahan pangan pokok sekaligus membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Di mana juga melalui gerakan pangan murah mandiri secara mobile, Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo Utara ini terus memperkuat sinergi dengan Mitra Bulog dan berbagai pihak terkait untuk mendukung ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
2: Hey y'all, tahu nggak? Hidup akan lebih indah bila kita ramah pada lingkungan, ya kan?

Pada tahun 1999, kota Cicero, Illinois mengesahkan payung hukum pertama di Amerika Serikat yang melarang penggunaan ponsel di pom bensin, dan kemudian saat ini semua perusahaan minyak besar mengikuti peraturan tersebut. Dan sebagai tindakan pencegahan, mereka melarang penggunaan ponsel di pom bensin. Lantas apa penyebab kebakaran atau ledakan di pom bensin? Menurut Petroleum Equipment Institute, PAE, pelepasan listrik statis adalah penyebab utamanya. PAE pun kemudian merekomendasikan 3 aturan sederhana untuk pengisian bahan bakar yang aman. Pertama, matikan mesin. Kedua, jangan merokok. Dan ketiga, jangan pernah berada di dalam kendaraan saat pengisian bahan bakar berlangsung. Walau ponsel mungkin tidak benar-benar menjadi penyebab ledakan atau kebakaran di pom bensin, para ahli sepakat bahwa konsumen harus mengambil langkah pencegahan yang tepat dengan mengikuti 3 aturan tersebut dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pom bensin untuk meminimalisasi risikonya.

Pendengar update informasi dari rri.co.id, di mana Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali ini menyerahkan bantuan kepada 3 keluarga yang menjadi korban musibah kebakaran di Desa Buti, Kecamatan Manangu. Penyerahan santunan ini turut didampingi Ketua Basnas Kabupaten Bolemo, Mus Moha, serta pemerintah desa setempat. Dan bantuan bersumber dari Basnas Kabupaten Bolemo yang diimpun melalui kontribusi sebagian pendapatan ASN di Kabupaten Bolemo. Dan santunan ini juga merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah. Lahmudin Hambali juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Bolemo dan seluruh ASN yang telah berkontribusi melalui zakat dan sedekah sehingga dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana berharap juga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah serta dapat kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Penyerahan santunan ini juga pendengar sekaligus menjadi wujud nyata, di mana wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian antara pemerintah daerah, Basnas, ASN, dan masyarakat yang membantu warga yang membutuhkan. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari The Bagindas, Empat Mata.

Upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana atau TSB. Tas tersebut memudahkan saat evakuasi dari lokasi bencana menuju tempat yang lebih aman. TSB berisi barang-barang pokok yang penting dan wajib ada ketika sebuah bencana atau kondisi darurat terjadi sesuai kebutuhan masing-masing anggota keluarga, yaitu surat-surat penting seperti akta kelahiran, ijazah, surat kendaraan, kartu keluarga, dan lain-lain. Pakaian untuk 3 hari termasuk selimut, handuk, dan jas hujan. Makanan ringan dan tahan lama seperti mie instan, abon, coklat, biskuit, dan lain-lain. Air minum yang setidaknya dapat mendukung kebutuhan selama 3 hari, obat-obatan pribadi atau umum, alat bantu penerangan seperti senter, lilin, korek api, dan sebagainya. Jangan lupa siapkan uang tunai dalam tas untuk bekal selama kurang lebih 3 hari. Peluit sebagai alat bantu pertolongan, masker sebagai alat lindung pernafasan, dan perlengkapan mandi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda sudah bersama kami di Prosatera di Gorontalo. Selamat sore yang baru bergabung ya untuk sore hari ini. Program Kentongan selesai menemani Anda. Terima kasih atas atensi dengan Anda. Tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo.
1: Baru saja Anda dengarkan Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda. Masih dari rri.co.id, pendengar, di mana updatean informasi dari rri.co.id terkait dengan kayu yang bisa dimakan, ya. Ini bisa Anda bisa mengenal ya, namanya Yakaratia dari Argentina, di mana kayu ini kan biasanya digunakan untuk membuat rumah, furniture, atau berbagai benda sehari-hari. Namun di Misiones Argentina ada jenis kayu yang justru diolah menjadi makanan, di mana kayu ini berasal dari pohon Yakaratia atau Yakaratia spinosa. Pohon ini tumbuh di kawasan hutan Misiones dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan hayati wilayah tersebut, di mana dia punya karakter yang cukup berbeda dari kayu yang biasa digunakan untuk kebutuhan bangunan. Teksturnya ringan, terus lunak karena punya kandungan air yang sangat tinggi, dan karakter ini juga membuat kayu Yakaratia kurang diminati industri kehutanan. Namun sifat yang sama justru membuka peluang untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak biasa, di mana pemanfaatan kayu ini sebagai pangan dikembangkan oleh Roberto Pascuti, seorang insinyur kehutanan dari Misiones, yaitu memulai meneliti pohon ini setelah menemukan catatan sejarah tentang larva yang hidup pada kayu Yakaratia yang membusuk, di mana bertahun-tahun untuk mempelajari karakter kayu ini akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang membuat kayu Yakaratia ini bisa dikonsumsi manusia. Proses pengolahannya juga pendengar tidak dilakukan dengan cara sederhana ya, di mana kayu ini harus melalui tahapan khusus sebelum dapat digunakan sebagai bahan pangan, sementara metode lengkapnya itu menjadi bagian dari pengetahuan yang dipatenkan. Hasil pengolahan kayu ini kemudian digunakan dalam berbagai produk makanan dan dapat dibuat menjadi potongan kayu dalam sirup, selai, ada juga nektar, alfajor, hingga coklat. Dan kayu ini juga digunakan dalam hidangan gurih ya, di mana beberapa koki mengolahnya seperti bahan makanan lain, termasuk menyajikannya bersama daging atau menjadikannya bagian dari saus. Updatean dari rri.co.id.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Prosata RRI Gorontalo. Updatean informasi dari rri.co.id. Penanganan bencana ini pendengar ternyata bukan hanya soal bagaimana bertindak ketika bencana sudah terjadi ya. Yang tidak kalah penting itu bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum bencana datang. Nah, upaya dari BPBD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ternyata ini mendapat perhatian dari daerah tetangga, yaitu DPRD Kabupaten Blamongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke BPBD Provinsi Gorontalo untuk belajar dan melihat langsung strategi penanggulangan bencana yang diterapkan di daerah ini. Melalui kunjungan ini juga rombongan DPRD Boltim ingin mengetahui bagaimana BPBD Gorontalo mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi bencana terutama yang bisa dipicu oleh cuaca ekstrim. Dan anggota Komisi 2 DPRD Boltim, Alamri Matiala juga menilai strategi mitigasi yang dilakukan BPBD Provinsi Gorontalo ini bisa menjadi pembelajaran bagi daerahnya. Dan penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan saat kejadian, tetapi pencegahan dan upaya mengurangi resiko ini juga harus dilakukan sejak awal. Artinya perlu ada pemetaan wilayah rawan bencana, kesiapan personil dukungan sarana dan prasarana, edukasi kepada masyarakat, sampai koordinasi yang baik antar instansi. Sementara itu juga BPBD Provinsi Gorontalo ini menegaskan bahwa mitigasi memang menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Jadi melalui Sekretaris BPBD Provinsi Gorontalo, Ismail Abdul Bau juga dijelaskan bahwa kesiapsiagaan ini terus diperkuat melalui koordinasi di mana pemanfaatan data kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga edukasi kepada masyarakat. Updatean informasi dari rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda sore hari ini azan maghrib hari ini Ahad 23 Agustus 2026 pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kami akan temani Anda ya dengan beberapa lagu religi. Tetap terus di Pro 1.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda hari ini azan maghrib Ahad 23 Agustus 2026 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di Suawa, Kabila Tapalimboto, Batu Datinggola menyesuaikan dengan jadwal. Kuandang Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolehuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib hari ini pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 oleh Qori Indra Zakaria.

0: Mendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 oleh Qori Indra Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dian Herdiana Parmadi SAG dengan judul Zikir Pagi Petang Benteng Hati dari Gelisah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasyuran tayyiban mubarakan fih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zikir pagi dan petang, benteng hati dari gelisah, merupakan tema risalah sore ini, sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk daerah Gorontalo dan sekitarnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap manusia mendambakan ketenangan hati. Ada yang mencarinya dalam harta, jabatan, popularitas, bahkan hiburan. Namun, semakin dicari pada selain Allah, hati justru semakin gelisah. Betapa banyak orang yang bergelimang harta tetapi gelisah. Sebaliknya, ada orang yang sederhana namun wajahnya berseri karena hatinya tenang bersama Allah. Ketenangan hakiki bukanlah hasil materi, melainkan buah dari iman dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun berada, salah satu amalan sederhana tetapi sangat besar manfaatnya adalah zikir pagi dan petang. Pagi adalah awal kita menjalani aktivitas sebelum menghadapi berbagai urusan dunia. Kita mengawali hari dengan mengingat Allah. Begitu pula pada petang hari, setelah melewati berbagai kesibukan, kita kembali menenangkan hati dengan berzikir kepadanya. Zikir pagi dan petang bukan sekedar rangkaian bacaan di lisan. Ini adalah cara kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Pendengar RRI dimanapun berada, zikir pagi dan petang juga merupakan benteng hati. Benteng bukan berarti kita tidak akan mendapatkan masalah. Benteng berarti kita memiliki kekuatan ketika masalah datang. Orang yang berzikir bukan berarti hidupnya tanpa ujian, tetapi ketika ujian datang, hatinya memiliki tempat untuk kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan hanya mengingat Allah ketika sedang susah, jangan hanya berzikir ketika sedang sakit, jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, tetapi berzikirlah setiap saat agar hati menjadi tenang dan terhindar dari banyak kegelisahan dan keraguan-raguan. Adapun waktu zikir pagi yang dianjurkan dimulai sejak tibanya waktu subuh hingga matahari terbit, sementara zikir sore atau petang dimulai sejak masuknya waktu asar hingga matahari terbenam. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 42. Keutamaan membaca zikir pagi dan petang di antaranya yakni dengan benteng hati dari segala gelisah, membuat hati lebih tenang, menghidupkannya jiwa karena batin kita membutuhkan asupan layaknya tubuh membutuhkan makanan, mendapatkan banyak kebaikan, mempermudah urusan kita, diampuni dosa-dosanya, serta mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, adapun bacaan zikir pagi dan petang yang bisa kita amalkan bersama, yakni memulai dengan membaca ayat kursi, kemudian tiga kul, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian membaca zikir pagi yang berbunyi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusur. Dan bacaan zikir sore yang berbunyi, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Dilanjutkan dengan membaca syahidu istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sebanyak-banyaknya. Pendengar RRI dimanapun berada, kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita menyerahkan hati kita. Jika hati hanya bergantung kepada manusia, kita akan mudah kecewa. Jika hati hanya bergantung kepada harta, kita akan takut kehilangan. Tetapi jika hati bergantung kepada Allah, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Semoga Allah menjadikan lisan kita ringan berzikir, hati kita tenteram mengingatnya, dan hidup kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Allah mudahkan langkah kita, menguatkan iman kita, dan menerima amal-amal kecil yang kita istiqomahkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, bil hafisabilihak, fasabiku khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Dian Herdiana Parmadi SAG dengan judul Zikir Pagi Petang Benteng Hati dari Gelisah. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Pro 1, Gorontalo.

melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

0: kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Prosatu RRI Gorontalo. Malam hari ini ya, masih di Gorontalo sore ini. Nanti setelah ini ada Gorontalo malam ini yang menemani Anda, nantinya ada Yusrem Punono. Tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Frank Rocky Vigil adalah sosok nyata di balik karakter kartun legendaris Popeye. Ia hidup di Chester, Illinois pada awal abad ke-20. Bertubuh kekar, bermata satu setengah tertutup, selalu menghisap pipa dan dikenal temperamental. Vigil sering terlibat perkelahian, namun hampir tak pernah kalah. Meski tampak kasar, ia punya sisi lembut terutama pada anak-anak kota yang ia lindungi. LZ Chrysler Segar, kreator Popeye, tumbuh di kota yang sama dan menjadikan Vigil sebagai inspirasi utama tokoh pelaut kuat, pecinta sayuran bayam itu. Kebiasaan Vigil menghisap pipa, gaya bicaranya yang cadel, hingga kekuatan fisiknya tercermin jelas pada Popeye. Menariknya, Vigil tak pernah tahu bahwa dirinya akan menjadi ikon budaya pop dunia. Ia meninggal pada tahun 1947, namun kisahnya hidup abadi lewat karakter yang dikenal lintas generasi.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam peringkat pos 1 RRI Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo malam ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Berkati manapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro Santuary Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada satu lagu dari Tulus, Interaksi, dalam album Manusia di 22 menit saat ini dari jam 7 malam. Pendengar, kita update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A menerjunkan tim trauma healing ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Tujuannya untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak terdampak bencana gempa bumi selama berada di lokasi pengungsian. Pemulihan trauma anak-anak terdampak gempa ini dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kolaborasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan psikologis anak-anak selama masa tanggap darurat bencana. Dan kegiatan trauma healing ini juga pendengar melibatkan Kementerian P3A, Kementerian Sosial, dan BKKBN. Selain itu juga pihaknya menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Nggak mudah terpancing dan juga nggak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak lalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini kalau ternyata bikin pusing sendiri? Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

penghujung malam hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta, mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, jadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Jika total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, dilugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icu dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icu.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
10: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
3: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
11: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal pun yang tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
3: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
12: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
13: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini perlu kita antisipasi.
12: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
14: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makan tambahan PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
12: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
1: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
2: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya, Pak?
1: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
0: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
0: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
6: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia

0: Direktur SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SIMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor

0: berita antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
1: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
2: Ready for everything, we must be.
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
2: In 90 minutes for those 3 points.
1: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
3: Yeah, overall good.
1: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya.
3: We're really looking forward to it.
1: Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1. Kembali kami ajakkan untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Perum Bulog memastikan ketersediaan beras di Nusa Tenggara Timur mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi. Direktur Utama Bulog Ahmad Riza Ramdhani menyebut stok beras yang tersedia di NTT saat ini mencapai 26.336 ton. Stok ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan pada masa tanggap darurat, namun pihaknya juga menyiapkan tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah di Indonesia. Tambahan pasokan ini berasal dari Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat dengan total tambahan beras yang didorong ke NTT mencapai sekitar 67.446 ton. Dengan tambahan ini, stok beras di NTT ke depan diproyeksikan mencapai 93.782 ton, dan Bulog menghitung kebutuhan beras untuk bantuan bencana alam mencapai sekitar 18.500 ton jika masa tanggap darurat diperpanjang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Palang Merah Indonesia mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, tim gabungan menggagalkan penyelundupan sekitar 2,6 ton narkotika cair di perairan Kepulauan Riau. Pengungkapan ini dilakukan oleh BNN, Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau. Petugas menyergap kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Balai Karimun hari Senin kemarin. Dalam operasi ini, petugas mengamankan 10 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Petugas juga menemukan tangki air bersih sekitar 2,6 ton narkotika cair. Selain itu, ratusan dus rokok ilegal asal Cina ditemukan dalam kontainer kapal. Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago mengapresiasi keberhasilan operasi gabungan ini. Penggagalan peredaran narkoba menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Jamari menyebut barang bukti yang diamankan berpotensi berdampak terhadap sekitar 14 juta orang. Ia menilai pencegahan jauh lebih penting daripada menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat peredaran narkoba. Saat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Menimbang Air Mata Sahabat. Tetap bersama kami di Pro 1.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Akhirnya kamu sampai. Mana data rekaman aliran dana itu? Kita deadline 30 menit lagi untuk berita sore.
1: Sudah aku amankan di flash di sini. Van, tapi kamu yakin kita harus menaikannya sore ini?
0: Iya, tapi kamu minum dulu. Itu di meja aku ada kue sabongi. Kamu makan saja dulu. Tadi kamu naik apa sampai ngos-ngosan begini?
1: Tadi aku naik bentor ke sini.
0: Oh, kenapa? Kayaknya kamu ragu. Ini skandal proyek pengadaan fasilitas publik terbesar tahun ini, Ras. Ratusan miliar di T-Lab. Kita punya informasi A1 dari narasumber terpercaya.
1: Aku cuma butuh verifikasi satu nama lagi.
0: Siapa? Nama inisial RA yang ada di laporan audit itu. Kita tahu dia pemenang tender utamanya. Kamu jurnalis senior, Ras. Kode etik kita jelas. Sajikan fakta objektif. Jangan takut sama intervensi siapapun. Ras, baiknya kamu duduk. Lihat, tanganmu gemetaran dari tadi. Ada apa sebenarnya?
1: Inisial RA itu Reza. Van, Reza Anugrah.
0: Reza sahabatmu. Pengusaha yang kemarin membiayai pengobatan ibumu sewaktu kritis. Yang selalu bantu investigasi kita.
1: Ya. Dia yang memegang perusahaan cangkang itu. Dia yang menandatangani pencairan dana fiktifnya.
0: Demi Tuhan, Rasman, dia memanfaatkan posisi dan kedekatannya dengan pejabat untuk mengeruk uang rakyat.
1: Aku tahu, Van. Tapi dia bukan sekedar orang luar. Van, dia yang menyelamatkan nyawa ibuku. Kalau nama dia kita siarkan jam 5 nanti, karirnya hancur. Dia bakal dipenjara bertahun-tahun.
0: Dan kalau kamu sembunyikan berita ini, kamu mengkhianati profesimu. Kamu mengkhianati publik yang mendengarkan radiomu setiap hari. Di mana kode etikmu yang selalu kamu agung-agungkan?
2: Tapi
0: itu, Ras?
2: Dia sahabatku, Ra. Dia banyak menolongku di saat kesulitan, Van.
0: Kita sudah ditunggu sama Pak Hendra di ruang rapat.
1: Iya, Van.

0: mulai rapat sore ini? Waktu kita tinggal beberapa jam lagi sebelum waktu berita utamanya disiarkan. Rasman, bagaimana progres investigasi kasus korupsi yang melibatkan Reza? Apakah sudah siap menyusun naskah beritanya?
1: Sejauh ini, tim investigasi sudah merangkum informasi kasusnya, Pak Hendra. Tapi, Rasman begitu tertekan dengan kasus ini karena Reza adalah sahabatnya yang begitu sangat dekat.
0: Ras, kamu yang paling dekat dengan tersangka. Kamu yang ditugaskan memegang akses investigasi langsung bertemu dengan sahabatmu. Apa data A1 itu sudah di tanganmu? Persiapkan semuanya sekarang juga untuk kita beritakan sore ini.
2: Pak, situasinya tidak semudah itu. Saya sudah mendapatkan informasinya. Hanya saja, di titik ini saya sangat merasa bersalah sekali, Pak. Karena orang ini begitu baik sama keluarga saya.
0: Ras! Sadar atau tidak, kamu sekarang sedang bekerja untuk kantor berita Radio Nasional. Bukan sedang berempati di panti sosial. Kalau kita lambat, media lain akan mendahului. Atau lebih parah lagi, wawancara yang kau dapatkan tadi tidak ada artinya lagi. Van, buat beritanya. Dan kita beritakan sore ini, sebelum didahului media lain.
1: Siapa? Lihat, panjang umur. Dia menelponmu. Angkat, speakerkan.
3: Ras, kau ada di mana? Aku sekarang lagi di luar nih. Dengar-dengar tim investigasimu mau menaikkan berita pengadaan barang sore ini ya?
2: Za, aku... Iya, kami sedang rapat redaksi sekarang.
3: Ras, kita sudah kenal 15 tahun loh. Dulu waktu kamu tidak punya uang buat kuliah, siapa yang bantu? Waktu ibumu butuh operasi jantung dalam hitungan jam, siapa yang berdiri di samping di rumah sakit? Aku, Ras. Aku tidak pernah minta balasan. Tapi sore ini, aku minta kamu tarik dokumen nama perusahaan itu dari beritamu.
2: Za, dokumen itu valid. Kamu mengambil hak rakyat yang seharusnya dapat fasilitas publik yang layak. Kenapa kamu lakukan ini, Za?
3: Dunia tidak seputih yang kamu bayangkan di dalam studio radiomu itu, Ras. Aku terjebak permainan orang-orang di atas. Kalau aku jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Tapi kamu punya pilihan, Ras, untuk menyelamatkan sahabatmu. Atau kamu menghancurkan orang yang sudah menganggapmu saudara sendiri. Kamu punya waktu 10 menit sebelum siaran. Bye.

0: 15 menit menuju jam 5, Aris. Flash disk itu ada di tanganmu. Kamu penanggung jawab ruang berita sore ini. Apa keputusanmu?
1: Pasal 1 Kode Etik Jurnalis. Wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta tidak memiliki etiket buruk.
2: Pak Rasman, Ibu Fana, 3 menit lagi on air ya. Pak Rasman harus masuk studio siaran sekarang ya.
3: Siap.
2: Hitungan mundur ya. 3, 2, 1, on air.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama saya Rasman dalam Warta Sore. Sore ini kami membuka sebuah laporan terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan fasilitas publik senilai ratusan miliar rupiah. Sebuah kejahatan yang merampas hak-hak masyarakat luas.
1: Berdasarkan dokumen audit dan bukti transaksi yang kami terima,
0: aliran dana fiktif tersebut mengalir ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Garuda Mandiri yang dipimpin oleh seorang pengusaha. Dipimpin oleh Reza Anugrah.

harga yang tak murah. Menguji batas antara nurani, tegas, dan kesetiaan. Demikian drama radio Menimpang Air Mata Sahabat, persembahan LPPR RI Gorontalo. Diperankan oleh Muhammad Firmansyah sebagai Rasman, Yusri Punonoo sebagai Reza Anugrah, Fana diperankan Cindy Anako, Darmawan Kasim sebagai Hendra, penulis naskah Feni Mohi, teknik rekaman Yulan Tomelo, dan teknik montase Rizal Tolingkilo. Sampai jumpa.

Di lagunya Rumor, lagu yang cukup lama ya, 2011 ya. Tapi tahu nggak pendengar, kalau kita tuh bisa jadi dalam tanda kutip butiran debu yang bisa menyakiti orang lain dengan kata-kata kita tanpa kita sadari. Ush, dalam ya. Yang pasti malam hari ini kita akan bahas satu topik menarik soal kadang bercandaan kita tuh menyimpan luka dan tanpa kita sadari itu bullying sih. Pernah dengar mungkin teman diejek karena penampilannya atau melihat seorang dikucilkan dari kelompok pertemanannya. Banyak orang menganggap hal seperti itu ya candaan biasa gitu. Namun jika tindakan ini membuat seseorang merasa dia sedih, takut, malu, atau bahkan tertekan, itu bisa termasuk bullying loh, atau perundungan. Jadi bullying ini masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Mau itu di sekolah, di tempat kerja, di mana aja, di lingkungan sirka pertemanan pun kadang juga muncul seperti itu. Jadi candaan-candaan yang bullying yang dikemas dalam bentuk candaan. Nah, ada beberapa tipikal gitu ya, jenis-jenis bullying, mulai dari memberikan satu komentar pedas lewat mengomentari penampilan fisik ya, atau kadang memberikan julukan, menghina kemampuan seorang, atau bahkan yang lebih parah tuh mengancam gitu ya, dalam bentuk ancaman, kadang sampai main fisiknya ya, mukul, dan beberapa tindakan-tindakan fisik lainnya. Ada juga beberapa

Ada beberapa aktivitas yang kita lakukan, padahal sebenarnya tujuan kita tuh untuk bercandaan. Ah, cuma bercanda. Kalimat ini mungkin menjadi alasan yang paling sering kita gunakan untuk membenarkan tindakan bullying yang terselubung gitu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menerima candaan ini. Apalagi yang dianggap lucu oleh satu orang bisa menjadi luka yang membekas bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kita ngasih duit, mau dong ya. Siapa sih gak butuh duit? All about the money hari ini ya. Mulai dari lahir sampai mati pun, meninggal pun juga perlu duit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Fenomena bullying saat ini semakin memprihatinkan. Perundungan itu tidak lagi terbatas pada lingkungan sekolah, tapi juga merambat ke kampus, tempat kerja, media sosial. Ironinya, semakin canggih teknologi saat ini, semakin mudah pula seorang merendahkan orang lain hanya dengan mengetik beberapa kata di layar ponsel kita. Kadang satu komentar bernada hinaan ini dapat menyebar dalam hitungan detik loh, dan dibaca oleh ribuan orang. Akibatnya, korban tidak hanya merasa malu, tetapi juga kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan semangat untuk menjalani hidup. Yang lebih mengkhawatirkan, pendengar, masyarakat seringkali gagal membedakan antara humor dan penghinaan. Jadi budaya mengejek fisik, latar belakang keluarga, kemampuan akademiknya, hingga kondisi ekonominya, kadang kerap dianggap sebagai bagian dari keakraban. Akibatnya, korban yang merasa tersinggung justru dicap apa perlu, lemah gitu, atau tidak bisa diajak bercanda. Padahal ukuran sebuah candaan bukan ditentukan oleh niat pelaku loh, melainkan oleh dampak yang dirasakan oleh orang yang menerimanya. Maraknya bullying bukan hanya disebabkan oleh kurangnya empati pelaku, tapi juga oleh sikap lingkungan yang memilih diam hari ini. Banyak orang yang menyaksikan perundungan tanpa berusaha menghentikannya. Ada yang takut ikut menjadi sasaran, ada pula yang menganggap hal ini bukan urusannya gitu. Diamnya para saksi ini akhirnya menjadi ruang untuk membuat para pelaku merasa tindakannya dapat diterima. Dan media sosial juga memiliki peran besar dalam memperparah fenomena ini. Anonimitas ini membuat sebagian orang merasa bebas untuk menghina, menghakimi, bahkan menyebarkan kebencian tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya itu akan seperti apa gitu. Padahal jejak digital ini tidak pernah benar-benar hilang loh, dan dampaknya terhadap kesehatan mental korban bisa berlangsung jauh lebih lama daripada komentar yang kita tulis hanya dalam hitungan.

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu, Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita sudahi untuk kebersamaan kita di sesi ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Masih ada beberapa lagu bagus lagi akan menemani Anda di sesi berikutnya. Tetap bersama kami.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah dengan lantunan musik seperti ini berarti kita ada di sesi Ruang Rindu ya. Untuk versi lagu-lagu segmennya Golden Memories, Chris de Burgh, Lady in the Red.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran,

0: jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Tanto Yahya bersama Tom Shelben membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui Tour Strings of Ecuador. Tour ini menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Panggung internasional tidak hanya dapat memperkenalkan budaya Indonesia, tetapi juga memperluas pasar, jejaring, dan peluang kerjasama bagi pelaku musik.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRFest 2026. Yap, RRFest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRFest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga science fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

Kita sudahi untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Laut Lagu. Masih ada satu segmen lagi akan menemani aktivitas malam Anda dengan sajian lagu-lagu selama satu jam ke depan. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku

memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku. Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Inspirasi. Manisnya permen masih terasa di lidah. Seorang lelaki tua terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seorang pemuda datang menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda itu menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua itu sudah bisa ditinggal. Suatu ketika, perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu berkata, "Bapak punya anak yang berbakti. Setiap hari ia datang untuk mengurus Bapak. Sungguh beruntungnya Bapak ya." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya. Dengan nada sedih, lelaki tua itu berkata, "Saya berangan-angan. Seandainya ia adalah salah seorang anak saya. Ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami. Dulu, saya melihatnya menangis. Setelah kematian ayahnya, saya pun menghiburnya dan membelikan permen untuknya. Setelah itu, saya tidak pernah lagi berbincang dengannya." Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung setiap hari untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya. Lalu secara rutin membawa saya ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan. Saya pun pernah bertanya padanya, "Mengapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?" Sambil tersenyum, anak itu menjawab, "Manisnya permen masih terasa di mulut saya, Pak." Pendengar, orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Maka, jangan memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan baik secara spontan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita pula, bahkan berkelimpahan. Salam Pro 1.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan dimanapun Anda berada, dengan tergantinya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Minggu 23 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusriem Prono ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sekali lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pukul 5:16 waktu Indonesia Tengah, kita menantikan untuk program religi pagi hari ini yang juga bisa Anda dengarkan di RRI Pro 4 dan saksikan di live YouTube RRI Gorontalo. Kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, pendengar, di hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Waktu subuh di pukul 4:31, kemudian duha 6:11. Zuhur hari ini pukul 11:54, kemudian asar 15:09, maghrib 17:57, dan waktu isya hari ini pukul 19:06. Kita menantikan untuk program religi pagi dengan topik salat dan kaifiatnya. Anda bisa bergabung nanti line telepon 0821 9664 8664 dan juga di layanan WhatsApp.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Studio Ararinet Gorontalo untuk mengikuti program Religi Pagi. Anda bisa dengarkan juga di RRI Prompat.
1: Menyambut mengajar dengan agama Islam, menambah keimanan, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi di Religi Pagi di edisi Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang tadi baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah untuk kita semuanya. Kita sama-sama di Religi Pagi dengan topik sholat dan kaifiatnya, dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya melalui telepon 0821-9664-8664. Juga yang lagi nonton, selamat pagi, semoga semuanya sehat yang lagi nonton di channel YouTube RR Gorontalo ya. Tentunya bisa mengirimkan pertanyaan juga dengan topik yang kita bahas hari ini. Baik, pagi ini kita langsung saja sapa narasumber yang sudah bergabung. Kita sudah bersama dengan Al-Ustaz Dr. Haji Husni Idrus LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Iya, Ustaz, belum kelihatan nih wajahnya, masih tertutup kameranya.
1: Oke, sambil OTW.
0: Iya, sambil OTW, silakan Ustaz untuk membuka Religi Pagi untuk hari ini sebelum kita akan terima di line telepon dan juga WA pertanyaan yang masuk. Silakan Ustaz.
1: Baik, mari sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita hari ini menjadi kebaikan.
0: Amin.
1: Dan menjadi penghapus kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan pagi kita harapkan sebagai keberkahan untuk semua. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, Ustaz, langsung saja ya, kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya untuk bergabung di Religi Pagi. Langsung saja untuk menelpon pagi hari ini kami berikan kesempatan. Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Anies.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Walemo.
0: Baik, Om Iwin, silakan pertanyaannya Om Iwin.
2: Pertanyaan saya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, man sama'a sama Allah bihi wa mayura'i yura'illah. Barang siapa yang ingin memperdengarkan amal kebaikannya kepada orang lain, maka Allah pun memperdengarkan. Dan barang siapa yang akan memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain, maka Allah pun memperlihatkan. Pertanyaan Pak, kalau meninggalkan tamu dalam panggilan azan itu, apakah itu termasuk amal yang baik bagi orang yang melakukannya, Pak?
0: Baik.
2: Pertanyaan saya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Baik, silakan Ustadz Husni.
1: Baik, Om Iwin tadi bertanya berkaitan dengan meninggalkan

0: kan kita pada orang lain biar dipuji. Itu namanya riya dengan memperdengarkan. Tapi ada yang tidak cerita, tapi dia perlihatkan. Itu namanya riya dengan langsung memperlihatkan amalan. Dua-duanya adalah kategorinya adalah syirik asgar, syirik kecil ya.
1: Iya.
0: Maka siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan perdengarkan. Artinya, ya Allah perdengarkan, dipersembahkan amalan itu hanya kepada orang yang diperdengarkan. Yang menampakkan amalan, amalan itu dipersembahkan bukan kepada Allah, tapi disuruh di hari kiamat, disuruh cari kepada orang yang kita perdengarkan, yang kita perlihatkan amalan itu. Dan itu amalan tidak berguna, bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggalkan tamu dalam satu kebaikan, ya dalam satu kebaikan ini bisa saja tergantung ya. Ada kebaikan yang sifatnya apa namanya? Ada kebaikan sifatnya yang bisa disesuaikan, dikondisikan. Dan ada kebaikan yang tidak bisa dikondisikan. Nah, untuk merespon tamu ini kan bisa kita, Ustadz ada tamu yang datang, ya baru saat dia datang saya tinggal, kenapa? Karena orang tua saya sakarat. Nah, itu kepentingan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka di kondisi seperti itu mendahulukan kebutuhan kita yang wajib ya, daripada kebutuhan kita yang bisa diselesaikan di kondisi yang lain. Jadi tamunya ditinggal karena kita menjenguk orang tua yang sementara sakit. Tamunya ditinggal dan meminta izin kalau waktu sholatnya sudah tiba dan seterusnya. Bahkan kita ajak. Tapi ada waktu yang bisa dikondisikan. Ya, tidak boleh meninggalkan tamu di kondisi ada panggilan atau ada kebutuhan yang itu bisa dikondisikan. Misalnya ada tamu yang datang ke kita sementara di waktu yang sama ada pesta. Ya, pestanya kita tidak bertugas, tidak ceramah, cukup hadir dan undangannya mungkin sama dengan hari ini, undangan jam 10 dan jam 11, tamunya jam 10. Maka ini jangan ditinggalkan tamunya karena kebutuhan kedua itu bisa dikondisikan. Saya kira seperti itu, silakan dibedakan.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Setelah tadi ada Om Iwin, penelpon pertama, kita ke penelpon berikutnya. Silakan di 0821-9664-8664. Kembali Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan?
2: Nenek Afni gitu lagi.
1: Oke, Nenek Afni silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, apakah? Ya, saya pertanyaannya.
1: Iya.
2: Apakah kaifiatnya salat awabin, Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek Afni. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Nenek Afni pagi ini.
0: Tadi apa? Sholat taubat atau apa? Ibu Fani dengar tadi?
1: Iya. Tidak, ini Ustadz. Iya.
0: Iya, kalau tidak salah yang ditanya.
1: Sholat awabin, Ustadz.
0: Iya.
1: Ya, sholat awabin.
0: Banyak. Ya, untuk sholat awabin ini berbeda pandangan para ulama ya.
1: Iya.
0: Kata awabin ini berasal kata awab, satu sifat satu sifat yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi ya, nabi yang mulia. Katanya Nabi Ayyub alaihi salam berdasar innahu awwab. Awwabin artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amalan pun itu terbagi menjadi dua. Ada yang memahami salat awwabin itu salat yang dilaksanakan 6 rakaat ya antara maghrib dan isya. Ya, tapi ada yang mengamalkan salat awwabin itu itulah yang dimaksud dengan salat duha. Ya, disebut dengan sholatnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah sholat duha. Ya, jadi ada dua amalan. Ya, yang enam rakaat sesudah maghrib, antara maghrib dan isya. Dan kemudian ada yang mengatakan kata awabin itu merujuk kepada kondisi waktu pagi atau kondisi waktu

0: waktu Tuhan. Oleh karena itu, jika ada dalam kaidah pengamalan sunnah itu, jika ada dua hal yang berbeda dalam pelaksanaannya, ya, dan di apa namanya, dan diperdebatkan oleh para ulama, maka yang afdol dilakukan adalah sesuatu yang disepakati. Artinya mendahulukan sesuatu yang disepakati itu harus harus dilakukan daripada sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang diperdebatkan. Khilaf, khuruj minal khilaf mustahab. Jadi keluar dari perbedaan pandangan para ulama dan memilih sesuatu yang disepakati itu, ya, itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi yang maghrib sama isya, antara maghrib dan isya serta duha itu yang di waktu duha itu diperdebatkan para ulama. Biar kita keluar dari perbedaan pandangan para ulama itu, maka bagi saya laksanakan sholat mutlak atau ba'diyah maghrib, saya kira cukup, ya, karena dilaksanakan di antara, ya, maghrib dan isya. Ba'diyah maghrib disepakati sebagai sholat yang mengikuti sholat wajib, ya, tidak diperdebatkan. Sholat mutlak pun demikian, sholat mutlak itu sholat kapan saja, itu sunnah yang tidak ada ulama berbeda tentang itu. Yang berikut, kalau kita di waktu duha, maka lakukan sholat duha itu disepakati oleh para ulama bahwa duha itu adalah, ya, adalah waktu yang mustajab, ya, daripada kita ada dua pandangan yang berbeda dan seterusnya, ya, dan itu bisa saja meragukan kita. Jadi dahulukan yang disepakati, ada duha, ada sholat mutlak, ada ba'diyah maghrib, daripada yang diperdebatkan oleh para ulama. Saya kira seperti itu.
1: Baik. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Setelah tadi ada Nenek Afni, lanjut lagi sahabat budaya dan juga pendengar, silakan untuk bertanya di line telepon, dan juga ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, tapi sebentar nanti kami akan bacakan. Penelpon religi pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak?
2: Pak Muiz ini.
1: Pak Muiz. Silakan Pak Muiz, pertanyaannya Pak Muiz.
2: Pertamanya dari Pak salat itu bahwa salat ini merupakan amal budaya yang paling utama.
1: Iya.
2: Ada di itu daripada amal-amal yang lain. Terus ada juga ustaz yang menyampaikan bahwa ada orang yang sudah meninggal ini, biarpun cuma sedetik kembali ke dunia untuk bersedekah. Sebenarnya amal-amal yang paling yang Pak, sedekah atau yang
1: pertanyaannya yang mana Pak?
2: Pertanyaannya apa itu sedekah atau sholat yang paling utama di dalam hal beramal ini?
1: Sedekah atau sholat,
2: okay,
1: ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sedekah atau sholat yang paling utama nih Ustaz?
0: Di dalam redaksi ayat Al-Qur'an ada beberapa versi, ya. Ya, versi itu kedua-duanya atau semua riwayat yang menyebut, yang riwayat atau ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang meninggal dunia semua menyesal. Ya, dan ingin beramal. Hanya amalan prioritas yang disesali itu apa? Ah, ini redaksinya berbeda-beda. Ada redaksi yang sifatnya umum. Ya, dalam Quran surat Al-Mu'minun, qala rabbirji'un. Qala rabbir, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, saya akan melaksanakan amalan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Amalan yang saya tinggalkan waktu di dunia. Jadi itu umum, bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa semuanya. Ya, tapi Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kamu bilang saja, kata Allah. Itu omonganmu saja. Allah kasih 1000 tahun lagi maksudnya di dunia kembali, kamu tidak akan beramal. Pertanyaannya, amalan yang mana disesali? Dalam Quran surat Al-Mu'minun, mutlak. Amalannya apa saja? Ya, itu yang disesali. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan amalan secara khusus ini yang disesali. Ya, dalam bahasa Al-Quran disebutkan laula akhartani walaula akhartani ila ajalin qarib saddaqtu nas. Andai kan ini ya penyesalan, maka saya akan fa'assaddaqa, maka saya akan bersedekah. Nah, itu yang disebutkan sedekah, wa aku minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Ya, pertanyaannya, apakah amalan sedekah ini amalan khusus? Iya, bukan amalan umum. Sementara di ayat yang lain itu penyesalannya pada semua yang umum. Saya memahami tidak terjadi benturan makna antara ayat pertama dan ayat kedua. Ya, satu bahwa semua yang meninggal dunia dia menyesali perbuatan yang dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Mau sedekah, mau zakat, mau puasa, dan seterusnya. Itu semua. Bagi orang-orang yang punya harta dan diberi kesempatan oleh Allah, seharusnya bersedekah di hari di kehidupannya sebelum meninggal dunia, pasti yang menjadi penyesalan besar adalah orang yang tidak bersedekah. Karena keinginan kembali untuk bersedekah itu tidak bisa menjadi keinginan bagi orang yang
1: iya. Baik.
0: Ini tidak mungkin orang yang tidak harta dan dia berharap itu hanya orang-orang yang kekayaan. Saya kira begitu.
1: Baik. Tadi sempat terputus ya Ustadz suaranya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan nantinya bisa bergabung lagi. Dan juga kita akan break dulu Ustadz. Setelah ini kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Rabbis sama
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dengan topik sholat dan kafiatnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Dan langsung saja kita dengan pertanyaan Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Jul di Bualemo nih Ustadz. Pertanyaannya, kenapa harus sholat? Itu pertanyaan pertama. Kenapa harus sholat? Sedangkan sholat dan tidak sholatnya orang katanya tidak menambah dan menurunkan derajatnya Tuhan sebagai Tuhan. Kesampingkan dulu itu tentang karena itu kewajiban, pahala, dosa, surga, dan neraka. Kalau jawaban itu perintah Allah, lantas kenapa Allah memerintahkan untuk sholat? Ini Ustadz pertanyaan dari Pak Jul di Bualemo. Silakan Ustadz.
2: Dalam Al-Quran ada beberapa jawabannya. Di antaranya adalah ada ayat Al-Quran yang berbunyi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ya, masuk dalamnya sholat, maka kebaikan itu kembali kepada Allah, ke dirimu. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian melakukan kejahatan, ya, dosa, maka kejahatan itu pun kembali kepada Allah, kembali kepada dirimu. Jadi kebaikan itu tidak kembali kepada Allah, tapi kebaikan itu kembali kepada manusia. Karena Allah itu disembah dengan tidak disembah, dia tetap Tuhan. Jika dalam ayat yang lain disebutkan, jika satu kolong bumi ini tidak ada yang menyembah Allah, maka Allah tetap Tuhan, ya. Allah tetap Tuhan. Karena kebaikan yang diperintahkan Allah itu kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, Allah syariatkan salat itu, Allah syariatkan salat yaitu dalam rangka penghapusan kesalahan dan dosa. Ya, sejak manusia lahir dia melakukan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan terterima, tapi kalau kejahatan tidak akan terhapus kecuali dengan amalan. Ya, kecuali dengan amalan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Maka disyariatkannya sholat, ya, untuk menghapus kesalahan-kesalahan manusia yang dia telah lakukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa kita sholat? Karena sholat adalah fasilitas yang Allah berikan untuk mencurhatkan segala masalah. Yang pada akhirnya masalah itu tersolusikan dan kembali kepada kita solusinya. Disebutkan dalam Al-Quran juga.
1: Iya.
2: Dalam Al-Quran, Bisabri wassalah. Ya, hai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti kembalinya ini, sabar ini kembali ke kita. Ya, yang terakhir adalah kenapa kita sholat? Karena Allah ciptakan manusia punya kewajiban. Kewajiban itu menyembah. Ya, artinya ketika dan Allah itu berhak disembah. Ketika manusia tidak menyembah Allah, berarti dia melanggar kewajiban. Dan itu kejahatan yang kembali kejahatannya itu kepada diri kita sendiri. Ya, artinya ketika Allah tidak disembah, dia tetap Tuhan. Tapi kewajiban manusia terlalaikan. Maka tujuan itu sebenarnya semua, kenapa Allah syariatkan sholat, hanya kembali kepada manusia, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup.
1: Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bambang di Tilong Kabila. Pertanyaannya Ustadz, apakah benar saf itu tidak boleh berat ke kiri? Itu pertanyaannya Ustadz, silakan.
2: Saf tidak boleh berat ke kiri. Iya, jangankan berat ke kiri, tidak boleh berat ke kanan juga. Ya, tidak boleh berat ke kanan. Saf itu dia padat lurus, ya, seimbang. Kalau satu saf itu full dengan jamaah, ya, maka tidak boleh dia, tidak boleh ada ruang yang kosong belakangan, dua tiga orang yang bisa berdiri situ, dan ternyata mereka bikin saf kedua di belakang, itu namanya berat ke kiri, ya berat ke kiri. Yang bagus, yang baik adalah ya mencukupkan, ya mencukupkan atau memadatkan satu saf itu dengan memastikan bahwa semua orang sudah berdiri di satu saf itu, tidak bisa dilebihkan di kiri kemudian sebelah kanan kosong. Demikian juga sebaliknya, tidak bisa kosong di sebelah, full di sebelah kanan sementara masih ada dua ya tempat sholat di saf itu yang kosong. Orang bikin saf kedua, saf ketiga padahal belum. Oleh karena itu Nabi katakan pengaturan saf ini bagian daripada kesempurnaan sholat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat atau min iqamati sholat. Lurus, rapatkan, padatkan saf, karena sesungguhnya lurus dan padatnya saf itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Cukup.
1: Baik, kita masuk lagi ke pertanyaan yang sudah masuk pagi ini dari Pak Raflin Pakaya. Sholat Jumat, khotib naik mimbar, Bilal azan, jamaah tidak sholat qabliyah. Bilal azan, jamaah sholat qabliyah, khotib naik mimbar. Pertanyaannya Ustadz, mana bentuk yang dilakukan Nabi bersama sahabat dan apa hikmah dibalik perbedaan tersebut? Itu pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Silakan Ustadz.
2: Ya, ini tergantung pada tergantung pada pelaksanaan Jumat. Ada yang melaksanakan Jumat dengan dua kali azan. Di azan dulu, kemudian azan pertama, sesudah azan pertama baru kemudian mereka melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Pelaksanaan sunnah qabliyah itu dikiaskan dengan zuhur, bahwa zuhur itu ada, ya zuhur itu ada qabliyahnya, ya diperdebatkan para ulama. Kemudian yang kedua, setelah dua rakaat khatib naik di atas mimbar. Setelah dia mengucapkan salam, ya setelah dia mengucapkan salam, di azan lagi yang kedua.
1: Iya.
2: Ya, setelah di azan kedua orang sudah mendengar. Ya, itu versi sholat Jumat dengan menggunakan dua azan, sebagaimana yang dilakukan di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwa satu azan di pasar dan satu azan di masjid. Ya, yang kedua, kalau versi pelaksanaan Jumat dengan satu azan, ya khatib naik mimbar dulu. Khatib naik mimbar, kemudian orang dia mengucapkan salam, dan kemudian di azan. Setelah azan ada dua versi pengamalan. Ada yang tidak lagi melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat sesudah azan, dan menganggap bahwa sholat itu tidak ada qabliyah Jumat. Ada yang memahami bahwa tidak ada qabliyah Jumat. Jika dia melaksanakan, maka dipahami sebagai dua rakaat mutlak. Sholat sunnah dua rakaat mutlak. Tapi ada yang melaksanakan. Ya, ada yang melaksanakan. Yang kedua, ada yang datang. Sementara khatib menyampaikan khutbahnya, dia terlambat. Ya, apakah boleh dia melaksanakan sholat sunnah di situ, termasuk sholat sunnah mutlak? Jawaban para ulama boleh. Ya, di beberapa fatwa, apabila kalian masuk ke masjid dan khatib sementara menyampaikan khutbahnya, maka boleh melaksanakan dua rakaat. Rakaataini khafifataini. Cukup dua rakaat ya, yang ringan, tidak boleh lama. Kenapa? Karena amalan sesudah khatib mengucapkan salam, dan kemudian ya setelah dia khutbah, amalan itu tinggal dua, ya istami'u ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah, tinggal mendengar, memperhatikan dan taat. Ya, mendengar khutbahnya bukan sholat. Ya, tapi ada dispensasi bagi yang datang terlambat, maka boleh laksanakan dua rakaat ringan. Jadi tata cara pelaksanaannya dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pelaksanaan pula yang kedua, ya dilaksanakan di zaman Sayyidina Utsman. Ulama berbeda apakah ada sholat sesudah azan ya, ada yang mengatakan ada sholat sesudah azan, itu adalah qabliyah, dikiaskan dengan sholat duhur. Tapi ada yang mengatakan dia bukan qabliyah, dia sholat sunnah mutlak, maka cukup dua rakaat, dan ada yang tidak melaksanakan sama sekali. Seperti itu.
1: Baik, Ustaz, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan masuk dari Pak Safrudin Husain di Jakarta. Pertanyaan ini ada tiga nih, Ustaz. Pertanyaan pertama, apa hukum sholat Jumat bagi wanita? Terus pertanyaan kedua, sholat apa yang dilakukan para wanita di rumahnya pada waktu sholat Jumat? Ketiga, apakah ada dalil yang menganjurkan wanita untuk tetap sholat Jumat di rumahnya? Itu tiga pertanyaan dari Pak Safrudin Husain di Jakarta. Silakan Ustaz.
2: Ya, di sholat Jumat ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Di yang lain ada tambahan yang kelima. Jumat itu wajib kepada setiap muslim kecuali empat golongan atau lima golongan. Yang pertama adalah ya as-sabiyu. As-sabiyu itu anak kecil, itu tidak wajib Jumat. Yang kedua al-marid, orang sakit ya, yang sakit menghalangi sakit hal datangnya ke Jumat. Bukan sakit tidak wajib Jumat, adalah abdun mamlukun. Abdun mamlukun itu hamba sahaya, budak. Di zaman Nabi ada, zaman sekarang tidak ada lagi. Yang keempat adalah awimra'atun, perempuan. Ya, ibu-ibu yang dewasa ya. Ya, tidak wajib Jumat. Kedua, empat golongan ini tidak wajib melaksanakan Jumat. Kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian kalau ibu ini ya wanita dewasa ini melaksanakan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Maka wanita yang melaksanakan sholat Jumat oleh para ulama di semua fatwa mengatakan sah Jumatnya, ya, dan ketika dia sudah melaksanakan sholat Jumat maka gugur kewajiban zuhurnya. Ya, kewajiban aslinya adalah zuhur bukan Jumat, tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat maka gugur kewajiban, ya, gugur kewajiban Jumatnya. Berdasarkan hadis umum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza sta'dzanatil mar'atu, apabila seorang istri minta izin kepada suami melaksanakan sholat, fala tamna'u nisa'akumul masajid, maka jangan halangi dia. Ya, jangan halangi. Boleh perempuan melaksanakan Jumat dan gugur kewajiban zuhurnya. Ya. Tapi kalau dia memilih bahwa dia tidak melaksanakan Jumat, maka kewajiban zuhurnya tetap. Dia wajib melaksanakan zuhur. Di mananya? Di rumahnya. Atau bisa melaksanakan zuhur di masjidnya. Yang ketiga, apakah boleh wanita melaksanakan Jumat di rumahnya? Tidak boleh. Ya, sekalipun rumah itu berdekatan dengan masjid, maka rumah yang berdekatan dengan masjid tidak dihitung sebagai rumah. Ya, kenapa tidak dihitung sebagai rumah? Karena rumah bukan masjid. Tidak bisa dia hanya, apalagi dia pakai radio, dia dengar radio kemudian dia sholat Jumat. Ya, di rumah. Ya, afdal baginya adalah melaksanakan sholat zuhur di masjid, bukan melaksanakan sholat Jumat di rumahnya. Karena tata tertib Jumat ada khatibnya, yang jelas kita melihatnya, dan ada imamnya, dan seterusnya.
1: Ya, kita lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan dari Pak Samsul Dipohe. Pertanyaannya, mengapa posisi duduk para jamaah dan imam masih dalam posisi tasyahud akhir pada selesai sholat dan setelah salam pada saat melakukan zikir setelahnya? Saya bacakan kembali Ustadz. Mengapa posisi duduk para jamaah dan imam itu masih dalam posisi tasyahud akhir pada selesai sholat setelah salam pada saat melakukan zikir setelahnya? Silakan Ustadz.
2: Baik, ada yang memahami bahwa mengikuti imam itu sampai pada gerakan terakhir. Mengikuti imam itu sampai pada gerakan terakhir. Mana gerakan terakhir? Gerakan terakhir itu melepaskan tahiyatnya. Disebutkan hadis tapi saya lupa hadisnya. Yang mengikuti imam dan kemudian dia menyelesaikan sholatnya ba'da insirafihi minas sholat itu setelah dia membubarkan gerakan terakhir dia itu tahiyat, maka pahalanya sekian. Ada jaminan hadisnya seperti itu. Tapi ada yang memahami bahwa Ya, gerakan terakhir sholat itu bukan lepasnya imam. Ya, lepasnya imam pada tahiyat terakhir, ya, tapi salamnya imam. Jadi sholat dimulai dengan muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika imam itu sudah assalamualaikum kedua, maka berarti tidak ada lagi mutaba'ah, tidak ada lagi mengikuti imam, karena sudah selesai sholatnya. Tapi yang versi kedua, yang pertama, itu bukan pada salamnya imam, tapi setelah salamnya imam, jika imam masih dalam posisi, ya, jika imam masih dalam posisi tahiyat, masih kita masih mengikuti imam tahiyat itu. Dengan syarat bahwa mengikuti imam ini fadilah, ya, di posisi dia terakhir, hanya memang tidak boleh lama. Tidak boleh lama, karena diikuti oleh makmum. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika sesudah salam, itu ada dua versi hadis. Beliau tidak lama-lama tahiyat, berdoa sendiri, berzikir sendiri toh, tapi beliau merubah posisinya dengan cepat setelah salam. Ya, cara pertama adalah beliau menghadap ke jamaah dengan 180 derajat. Jadi setelah assalamualaikum kedua, beliau langsung menghadap ke jamaah dengan wajah yang full, badan yang full. Dilihat semua wajahnya, badannya oleh jamaah. Versi yang kedua adalah Rasulullah SAW menghadap ke utara. Ya, posisi jamaah makmum itu menghadap sebelah kanan. Rasulullah hanya setengah. Ya, itu dua-duanya boleh. Menghadap ke utara, kemudian berzikir Allahumma antas salam, subhanallah 33 kali. Atau menghadap jamaah full, itu boleh. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah salam, ya, dalam posisi dia tahiyat, tidak lama dia tahiyat. Ya, kalau itu yang mau diikuti, maka berarti makmum dengan imam tidak lama posisi tahiyat. Ya, yang tidak boleh, ya, imam setelah salam kedua, tahiyatnya 15 menit. Dia berzikir sendiri, subhanallah, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan diikuti oleh makmum. Nah, ini tidak sesuai dengan praktek dalam hadis Rasulullah SAW yang segera beralih posisi tahiyat akhir menghadap ke jamaah atau menghadap ke utara. Sekiranya seperti itu.
1: Baik. Masih ada pertanyaan yang masuk? Kita masih menunggu dan juga memang kita sudah di penghujung waktu juga Ustadz. Mungkin ada tambahan Ustadz sebelum kita akan akhir kebersamaan kita di Religi Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya, masih ada satu pertanyaan. Baik, silakan Religi Pagi.
3: Halo.
1: Ya, langsung pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan untuk bisa menutup kebersamaan kita pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, kita bersyukur Alhamdulillah selesai kajian dan dialog kita pagi hari ini. Berharap insya Allah, ya, amalan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak.
1: Amin.
2: Ilmu kita bertambah, semangat ibadah kita, ya, semangat ibadah kita juga bertambah insya Allah. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan, yang bertanya dengan yang lagi mendengarkan, ya, tidak bertanya tapi mendengarkan. Dan saya yakin begitu banyak para jamaah kita yang lagi standby. Saya bukan Superman, saya bukan segalanya. Itu banyak narasumber yang kita bisa mintakan petuah dan fatwa mereka. Ya, jika ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua kita sehat walafiat, Bapak Ibu para pendengar, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu haja, para akademisi dan seluruh masyarakat Gorontalo. Ya, kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan.
2: Mengantisipasi keras adanya cuaca ekstrim saat ini, angin kencang yang tidak bisa kita elakkan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Peringatan inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Produksi perikanan tangkap di wilayah ini mencapai 23 hingga 26 ribu ton setiap tahun. Potensi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Piu, mengatakan pihaknya juga terus mendorong penguatan sarana pendukung bagi masyarakat pesisir Gorontalo Utara.
2: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tempatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil. Dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil.
1: Penguatan nelayan tidak hanya bergantung pada sarana penangkapan ikan. Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, Arfiani Rizki Paramata, mengatakan penanganan hasil tangkapan dan kualitas ikan perlu mendapat perhatian. Menurutnya, pencatatan produksi serta kontinuitas pasokan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan hasil perikanan.
3: Memang nelayan kita punya potensi. Siap atau belum siapnya itu memang tidak bisa langsung di-judge kalau misalnya belum siap atau siap, karena semuanya punya potensi, apalagi jika disusun didukung oleh infrastruktur dan pemerintah itu sendiri. Cuma nelayan perlu diperkuat dari sisi misalnya penanganan ikannya, kualitas pencatatan produksi, kemudian kontinuitas pasokan, itu mungkin mereka ya, nelayan-nelayan. Nah, di sisi lain, industri juga harus membuka skema kemitraan yang fair.
1: Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat fasilitas bagi masyarakat nelayan. Bantuan perahu beserta mesin dinilai dapat memperluas jangkauan nelayan dalam mencari ikan. Dengan jangkauan melaut yang lebih jauh, hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan diharapkan ikut meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Powiato memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat maupun berbagai aktivitas di daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Powiato, Rusmiati Pakaya, mengatakan kondisi cuaca ekstrim perlu diantisipasi bersama dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi berbagai resiko cuaca yang dapat muncul akibat perubahan kondisi cuaca. Rusmiati menjelaskan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi cuaca dapat diterima dengan cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah di lapangan. Hal ini termasuk menyesuaikan berbagai aktivitas masyarakat apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan.
4: Tidak hanya unsur pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga semuanya saat ini mengantisipasi keras adanya cuaca ekstrim saat ini, angin kencang yang tidak bisa kita elakkan, kemudian juga kunjungan wisatawan juga tidak bisa kita mau tahan-tahan orang yang datang ke objek wisata. Otomatis dengan demikian maka pemerintah daerah harus mengambil sikap untuk mempersiapkan atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, upaya yang sudah kami laksanakan memang jauh-jauh hari memang kami sudah menjalin kerjasama lintas sektor. Sebagaimana juga yang sudah dilaksanakan oleh daerah-daerah lain. Di objek wisata Poncinta itu khususnya karena itu kunjungan cukup banyak untuk turis domestik maupun yang dari luar daerah. Cuman memang kalau di Poncinta itu orang kesana lebih banyak menikmati pemandangannya dan kulineran. Kalau yang memanfaatkan bahari sebagai objek wisatanya itu lebih ke Buo, objek wisata Libuo.
0: Ia menambahkan sektor pariwisata juga menjadi salah satu bidang yang perlu memperhatikan kondisi cuaca. Pengelola destinasi wisata diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama pada objek wisata yang berada di kawasan terbuka maupun memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perairan. Menurut Rusmiati, edukasi pada masyarakat dan wisatawan juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi. Masyarakat diharapkan tidak memaksakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan dan selalu mengikuti informasi maupun peringatan dari pihak berwenang. Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan.
5: Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan lahan pertanian tetap tersedia dan tidak beralih fungsi secara tidak terkendali di tengah kebutuhan pembangunan daerah. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, kepada RRI mengatakan, kondisi alih fungsi lahan yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo itu menilai, perubahan fungsi lahan harus dilakukan secara ketentuan agar tidak mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Ia menilai, perlindungan lahan tidak hanya berkaitan dengan menjaga luas lahan pertanian, tetapi juga menyangkut kepastian bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Keberadaan lahan yang terlindungi menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong penguatan regulasi melalui kebijakan di tingkat kabupaten dan kota.
6: Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Ya. Dan di Perda itu saya ingat sekali pada saat waktu masih di DPRD Kabupaten Gorontalo, kita bahas Perda itu secara bersama-sama. Dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap Perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak berkesesuaian dengan Perda tersebut, itu bisa dipidana loh, kan begitu. Nah, ini yang kita minta kepada daerah, kepada kabupaten kota yang mempunyai wilayah. Perda ini ya tolong dalam rangka menjaga keberlangsungan swasembada pangan kita, lahan pertanian kita juga supaya tidak berkurang, maka kita minta Perda ini tetap ditegakkan, kan begitu. Supaya lahan pertanian ini tetap terjaga terus.
5: Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sehingga tidak mudah dialihfungsikan. Menurut Syarifuddin, keberadaan regulasi LP2B juga memiliki dampak lebih luas terhadap peluang daerah memperoleh dukungan pemerintah pusat. Perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan program pertanian, termasuk dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh berbagai bantuan dari Kementerian Pertanian. Salah satu bentuk dukungan yang berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian, yakni pembangunan jalan usaha tani. Infrastruktur itu dinilai penting untuk mempermudah mobilitas petani, distribusi hasil produksi, serta mendukung efisiensi kegiatan pertanian dari lahan menuju pusat pengumpulan maupun pasar. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo terus melakukan upaya dalam memperkuat pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah yang dilakukan membangun kerjasama dengan perbankan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Nurianto menyampaikan, kerjasama dengan pihak perbankan diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, namun dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar pelaku usaha berkembang dan berdaya saing.
7: Pertama dalam pengembangan beberapa sektor, pertama terkait pengembangan sektor UMKM, terutama dalam hal permodalan, kemudian juga terkait dengan beberapa pelatihan-pelatihan nanti dengan UMKM yang akan disupport oleh Bank BTN. Tentunya ini merupakan kehadiran pemerintah daerah bagi wajib pajak yang telah membayar pajak.
0: Nurianto menjelaskan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan akan memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM, baik melalui akses terhadap layanan keuangan, pendampingan maupun pelatihan. Pelaku UMKM diminta agar meningkatkan inovasi dan kualitas produk agar mampu menjawab kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Bonebolango menyelesaikan sekitar 24 perkara hingga Agustus 2026. Sebagian besar perkara yang ditangani berkaitan dengan persoalan pembiayaan atau leasing. Anggota Majelis BPSK Bonebolango, Julkifli Ibrahim, kepada RRI mengatakan, persoalan leasing masih menjadi perkara yang paling dominan ditangani lembaganya sepanjang tahun ini. Menurutnya, sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan hubungan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia di BPSK. Ia menjelaskan BPSK memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui proses mediasi maupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8: 2026 ini setiap bulan itu terang menyelesaikan 3 sampai dengan 4 perkara. Karena itu satu kewajiban. Kewajiban itu setiap bulan itu harus ada minimal 2 perkara yang terang selesaikan. Maka kalau dihitung ada sekitar kalau 8 atau kali 4 ada sekitar 24 perkara yang terang sudah selesaikan di Kabupaten Bonepelang. Paling banyak masalah di sini.
0: Keberadaan BPSK, kata Julkifli, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penyelesaian ketika menghadapi persoalan dalam transaksi barang maupun jasa. Ia juga mengajak masyarakat yang mengalami sengketa dengan pelaku usaha untuk tidak ragu melaporkan persoalan tersebut kepada BPSK, Bone Bolango. Layanan penyelesaian sengketa ini bersifat gratis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya. BPSK Bone Bolango terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lembaga tersebut sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa secara baik dan sesuai ketentuan. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Gorontalo telah menerima sedikitnya 15 laporan berkaitan dengan persoalan perlindungan konsumen. Perkara yang dilaporkan didominasi pelanggaran-pelanggaran di sektor jasa keuangan yang mencapai hingga 80%. Kemudian disusul perkara lain di sektor barang dan jasa. Berikut wawancara reporter Andi Sanga dengan Ketua BPSK Kota Gorontalo, Ramayanto Arsyad.
9: Berbicara terkait dengan perlindungan konsumen ini memang menjadi salah satu hal menarik ya, utamanya di Gorontalo. Di Kota Gorontalo sendiri Pak, di tahun 2026 sendiri bagaimana laporan-laporan dari masyarakat, apakah masih cukup tinggi Pak? Karena di 2025 itu mencatat angka laporan tertinggi sepanjang BPSK berdiri.
10: Terkait dengan aduan yang terkait dengan konsumen, kami di sekretariat sepanjang tahun 2026 dari bulan Januari sampai dengan periode Agustus 15 perkara Pak. 11 perkaranya sudah selesai, sudah putus dan syukur Alhamdulillah kami sudah bisa selesaikan dan saat ini sementara kita laksanakan prosesnya itu atau penyelesaiannya ada 3 perkara. Dan terakhir yang masuk dari 3 perkara itu baru masuk 2 hari yang lalu itu 1 perkara. Sehingga total 3 perkara yang sementara saat ini kami laksanakan proses penyelesaiannya Pak.
9: Ya, untuk perkara-perkara yang dilaporkan itu Pak, bisa digambarkan seperti apa Pak?
10: Perkara yang mendominasi laporan yang masuk di registrasi kami itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di sektor keuangan. Itu yang sangat banyak masuk. Artinya dari sisi persentase itu berkisar 80% sengketa-sengketa yang berkaitan dengan jasa keuangan. Kemudian sisanya itu berkaitan dengan barang dan jasa.
9: Inovasi dari BPSK sendiri Pak di tahun ini ada atau seperti apa Pak?
10: Iya, yang pasti kami tetap melakukan upaya-upaya terbaru. Kami tetap melakukan inovasi terhadap pelayanan ya. Contoh kemarin kami adaptif terhadap sosialisasinya, kami melaksanakan sosialisasi yang terakhir ini di zona-zona street food. Kan pemerintah kota akhir-akhir ini melaksanakan program membantu UMKM di street food dan itu kami melaksanakan sosialisasi di beberapa titik-titik yang notabene dikunjungi oleh para masyarakat. Sehingga memudahkan kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu kami juga tetap intens melakukan sosialisasi melalui media sosial yang bekerja sama dengan teman-teman penggiat media sosial lainnya seperti itu.
9: Harapan dari BPSK Kota sendiri seperti apa ke depan ini kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah daerah Pak, kaitannya dengan laporan-laporan perlindungan konsumen seperti ini Pak?
10: Baik, terkait dengan perlindungan konsumen kami tetap menyampaikan kepada masyarakat untuk tentunya ketika ada masalah-masalah berkaitan dengan hak-hak masyarakat sebagai konsumen itu tetap harus kami layani karena regulasinya sudah jelas itu diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masyarakat itu mempunyai hak untuk menuntut hak-haknya ketika haknya sebagai konsumen itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Sehingganya melalui kesempatan ini kami tetap memberikan kesempatan ataupun memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar kiranya ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat sebagai konsumen itu tidak terlayani ataupun terabaikan, maka jangan sungkan-sungkan untuk datang melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang untuk Provinsi Gorontalo itu di masing-masing kabupaten kota sudah terbentuk. Dan khususnya bagi masyarakat kota Gorontalo yang merasa haknya sebagai konsumen itu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka sebaiknya segera, apakah itu baru sebatas berkonsultasi ataupun membuat pengaduan, kami dengan senang hati akan melayani Bapak-Ibu sebagai masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut.
11: Baik ya, terima kasih Pak Ramayanto sudah bersama kami di Pro 1 Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memastikan bahwa pelaksanaan Karnaval Karawo tahun ini berlangsung semarak. Meskipun terdapat tantangan terkait dengan efisiensi anggaran.
2: Efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan bagi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dalam mempersiapkan pelaksanaan Karnaval Karawo tahun 2026. Meski terdapat keterbatasan anggaran, kegiatan yang menjadi salah satu agenda promosi kain khas Gorontalo tersebut ditargetkan tetap berlangsung semarak dan mampu menarik perhatian masyarakat serta wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Moge mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan Karnaval Karawo agar tetap dapat terlaksana dengan konsep yang menarik meskipun dukungan anggaran harus disesuaikan dengan kebijakan efisiensi. Menurut Romi, efisiensi anggaran tidak berarti menghilangkan substansi dari pelaksanaan Karnaval Karawo. Pihaknya tetap berupaya mempertahankan unsur utama kegiatan terutama dalam memperkenalkan Karawo sebagai salah satu kekayaan budaya dan produk ekonomi kreatif unggulan Gorontalo.
3: Memang kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran ini memang merubah mindset kita dalam hal untuk pelaksanaan event-event itu. Salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan event-event yang dilakukan dulu sendiri-sendiri, ini kita kemudian satukan. Ini yang pertama, menyatukan target kita pengunjung, yang mungkin dulu Gorontalo Art juga punya target pengunjung, karena itu memang ke arah bagaimana menghidupkan subsektor ekraf. Yang kedua, dulu juga Gorontalo Karnaval Karawo juga itu selain masalah subsektor ekraf, karena memang di event itu harus hadir semua. Jadi UMKM-nya, para desainernya, terus pelaksanaan karnavalnya itu hadir semua, dan semuanya punya segmen. Nah, dengan kemudian efisiensi ini kita satukan, kita berharap dengan segmen-segmen yang tadi disatukan itu lebih banyak lagi pengunjungnya. Karena itu yang menjadi target kita. Target pengunjungnya harus banyak. Kalau pengunjungnya tidak banyak, maka yang pertama adalah long of stay, wisatawan bisa kemudian bisa lama di sini.
2: Ia menjelaskan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu sinergi yang dilakukan untuk menjaga kemeriahan kegiatan. Keterlibatan pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Karnaval Karawo tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah. Romi menambahkan pihaknya juga menargetkan Karnaval Karawo tidak hanya menjadi ajang pertunjukan busana dan budaya, tetapi mampu menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, kehadiran masyarakat dan wisatawan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung. Rusdi Anita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Purwato saat ini telah memiliki puluhan alat dan mesin pertanian modern untuk mendukung upaya modernisasi sektor pertanian. Laporan Andi Sangat.
4: Para petani di Kabupaten Purwato mulai didorong untuk melakukan modernisasi pertanian guna meningkatkan hasil produksi, efisiensi waktu, serta peningkatan pendapatan. Pemerintah daerah tidak hanya memperkenalkan model pertanian modern, tetapi juga menyiapkan berbagai jenis alat dan mesin pertanian modern yang dapat dimanfaatkan oleh para petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purwato, Kamri Alwi, mengatakan penyiapan teknologi dan alsintan menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian. Penggunaan peralatan modern dapat membantu petani menghemat waktu dan tenaga, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan lahan hingga panen. Saat ini pemerintah daerah telah menyediakan sedikitnya 5 unit drone, 20 unit rotavator, serta 12 unit combine harvester. Seluruh alsintan tersebut selalu siap dimanfaatkan oleh para petani di seluruh wilayah Kabupaten Purwato.
5: Kalau drone-nya kita tersedia ada 5 unit, kemudian rotavator ada 20 unit, combine yang saat ini dalam kondisi baik ada 12 unit, kemudian ada sekitar 40 unit yang brigade pangan dan brigade alsintan untuk daerah pas. Kemudian ada mungkin sekitar 50-an yang tersebar di petani yang khusus untuk hand tractor. Jadi semua standby dan mereka tinggal mengkonfirmasi. Dan memang ada yang sekarang yang kita ajak petani-petani milenial Gen Z itu kita gabungkan dalam brigade pangan. Dan mereka bergerak di bidang penyewaan alsintan dan pemanfaatan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Semua berada di ada di posisi di Dulomo, UPT dinas begitu. Jadi nanti tinggal brigade dinasnya yang dikonfirmasi mau bergerak kemana-kemana. Karena kita juga punya taksi Alsintan, jadi kita ada mobil yang bisa membawa alat itu kemana saja yang dibutuhkan di wilayah Kabupaten Pohuwato.
4: Kedepan, pemerintah Kabupaten Pohuwato akan terus berupaya menambah jumlah Alsintan yang tersedia. Penambahan Alsintan diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok tani di berbagai wilayah. Dengan dukungan teknologi dan peralatan yang memadai, modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.
1: Pendengar, Karawo sebagai salah satu kerajinan khas Gorontalo terus mendapat perhatian melalui berbagai kegiatan dan event yang dilaksanakan pemerintah. Upaya tersebut turut membuka peluang bagi para pengrajin untuk memperkenalkan produk Karawo kepada masyarakat secara lebih luas. Dampaknya permintaan terhadap kerajinan Karawo mulai meningkat tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar Gorontalo. Salah satu pengrajin Karawo, Nining Abdurrahman Arif mengatakan, dukungan pemerintah melalui berbagai event memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya. Menurutnya, kegiatan yang digelar pemerintah menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan produk Karawo dengan pasar yang lebih luas. Ia menyebut dukungan promosi juga datang dari masyarakat yang ikut memperkenalkan Karawo sebagai kerajinan khas Gorontalo.
6: Dari awal cuma di rumah sendiri dengan keluarga bikin sulaman Karawo, dan dengan event-event yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, jadi permintaan Karawo itu mulai ada, mulai datang. Bukan hanya dalam daerah tapi juga di luar daerah, dan kita juga terbantukan dengan promosi-promosi yang bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat juga membantu.
1: Dukungan promosi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam memperluas pasar Karawo. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga para pengrajin semakin berkembang.

0: Kabupaten Gorontalo. Tentu dukungan serta dorongan dari semua stakeholder termasuk pemerintah daerah, Kabupaten Gorontalo sangat diharapkan untuk mencapai target Basnas RI yang dimaksud. Menurutnya terkait pengumpulan zakat untuk semester 1 tahun 2026, Basnas Kabupaten Gorontalo telah mencapai 20%.
1: Untuk tahun ini kami target yang sudah diberikan oleh Basnas RI itu di sekitaran hampir 8 miliar yang harus kami capai. Walaupun pada realisasi tahun 2025 kami hanya mencapai sekitar 45% dari 7 miliar 250 yang ditargetkan oleh Basnas Pusat, kami hanya mencapai 3 miliar. Dan insya Allah untuk tahun ini karena realisasi dari pencapaian tidak mencapai target, maka Basnas menaikkan lagi Basnas RI dari 7 miliar ke hampir 8 miliar yang harus ditargetkan, dipenuhi. Dan alhamdulillah untuk realisasi sampai dengan semester 1 ini, kami sudah mendapatkan sekitar hampir 20%, itu 1,5 miliar.
0: Sukri Monti mengapresiasi respon positif dari pemerintah daerah, baik itu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat yang berlangsung di daerah. Peringat Lomba Azan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dalam rangka memperingati Maulid Nabi diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang dapat mengumandangkan azan baik. Kami ulangi, mengumandangkan azan dengan baik berdasarkan kaidah dan mahrajul huruf.
2: Berbagai kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2026. Kegiatan bernuansa keagamaan tersebut dilaksanakan seiring dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Jamil SAG mengatakan dilaksanakannya kegiatan ini sebagai upaya untuk mempererat jalinan silaturahim antara majelis taklim yang ada di wilayah ini. Khusus lantunan festival salawat diikuti sebanyak 5 majelis taklim dari 19 majelis taklim yang ada di Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Sedangkan untuk kegiatan lainnya seperti lomba azan, bertujuan untuk melahirkan anak-anak yang dapat melantunkan azan dengan baik. Dirinya ingin ke depan yang akan mengumandangkan azan di masjid nanti adalah anak-anak TPQ sebagai generasi penerus.
3: Bagi anak-anak TPQ agar mereka mampu mengumandangkan azan dengan baik sesuai kaidah dan mahrajul huruf ketika mereka melaksanakannya atau mengumandangkannya, sehingga mereka bisa terlatih dan mereka bisa tampil di masjid. Karena kita lihat selama ini bahwa yang sering mengumandangkan azan itu adalah orang-orang tua yang mestinya ada kader-kader. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap anak-anak kita punya kepercayaan diri untuk mengumandangkan azan di masjid.
2: Jamil SAG menambahkan melalui kegiatan lomba azan seperti ini akan membentuk karakter anak sehingga terlatih dalam mengumandangkan azan berdasarkan kaedah dan ketentuan yang ada. Sebagai KUA di Kecamatan Dungingi, ia pun mengapresiasi dukungan dari pihak kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, kemudian pemerintah kecamatan, tokoh agama maupun masyarakat. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, 42 atlet senior dan 22 atlet junior ambil bagian dalam pelaksanaan kejuaraan catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan catur tersebut ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Bobby Riawan melaporkan.
4: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan ini selain rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional kejurnas yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Beni Nento menyampaikan turnamen ini wadah untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menjaring pecatur potensial yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi kejuaraan nasional kejurnas Oktober mendatang.
5: Jadi ini yang kami lakukan adalah untuk melakukan seleksi sehingga kita tahu kualitas yang kita akan kirim insya Allah. Dari hasil seleksi ini yang akan membawa nama baik Percasi Provinsi Gorontalo yang kita saring dari semua kabupaten kota yang telah mengirimkan para delegasi. Jadi total semuanya ini ada 42 senior dan 22 junior. Tentu ini sangat membantu.

0: bahkan kami sebagai pengurus Perkasi Provinsi Gorontalo, walaupun kita tahu bersama kondisi kemampuan fiskal keuangan kita se-Provinsi Gorontalo, sehingga secara mandiri alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan pada sampai dengan malam ini.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Provinsi Gorontalo Ridwan Bobihun menilai, KONI Provinsi Gorontalo mengapresiasi atas terlaksananya kejuaraan tersebut bahkan dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya, prestasi tidak dapat diraih secara instan, membutuhkan proses pembinaan yang terencana, latihan dan disiplin, serta kompetisi yang berjenjang.
2: Pada malam hari ini, saya ingin memberikan apresiasi tertinggi buat prestasi Provinsi Gorontalo karena satu-satunya cabang olahraga yang telah melakukan kejurnya itu karena prestasi dan mandiri lagi. Kami juga berharap untuk seluruh cabang olahraga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak daripada prestasi karena situasi keuangan juga ini.
1: Turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo tersebut juga menjadi momentum menambah pengalaman tanding khususnya atlet junior. Melalui kejuaraan ini akan melahirkan atlet yang memiliki kualitas baik yang diharapkan mampu membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional nanti. Kejuaraan catur tingkat provinsi ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 24 Agustus diikuti 42 atlet senior dan 22 atlet junior.
3: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringkat saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Riri Ardia Febriani.
4: Info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Senin 24 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%, arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
4: Demikian info cuaca.
2: Pro 1.

Peringatan, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 6:50 saat ini. Peringatan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menjadi perhatian DPRD Kabupaten Blaang Mongondo Timur atau Boltim Sulawesi Utara. Melalui kunjungan kerja ke BPBD Provinsi Gorontalo, DPRD Boltim mempelajari strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana, terutama yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Anggota Komisi 2 DPRD Boltim, Alamri Matiala, mengatakan kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya membangun sistem penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Menurutnya, pencegahan dan pengurangan risiko ini harus menjadi bagian utama dalam strategi kebencanaan. Hal itu perlu didukung pemetaan risiko, kesiapan personil, sarana dan prasarana, edukasi masyarakat serta koordinasi lintas sektor. Pendengar, Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Kalau tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Hanya dapat budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Ya pendengar, lagu dari Bondan Prakoso dengan Tetap Semangat untuk semuanya yang masih beraktivitas di awal pagi di hari Senin kali ini ya. Pendengar, kita akan mulai untuk program Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Ya, pendengar, topik kita di sesi pertama Kita Indonesia, merawat keberagaman budaya di tengah arus globalisasi. Pendengar, keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan sekaligus juga identitas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga di tengah arus globalisasi. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, daerah, adat istiadat, kesenian, kemudian juga pakaian tradisional hingga kuliner yang menjadi warisan dari generasi ke generasi. Namun perkembangan teknologi dan semakin mudahnya pertukaran informasi ini membuat budaya asing dengan cepat masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama para generasi muda ya. Kondisi ini menjadi tantangan agar masyarakat tetap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa. Merawat keberagaman budaya tidak berarti menolak perkembangan zaman, melainkan mampu menyaring berbagai pengaruh yang datang dari luar ya. Upaya pelestarian dapat dilakukan melalui pendidikan, pengenalan budaya lokal kepada generasi muda, juga memberikan ruang yang lebih luas tentunya bagi kesenian dan juga tradisi daerah.

Kami ajak Anda untuk bergabung di pagi ini, berikan komentarnya untuk topik kita merawat keberagaman ya, budaya di tengah arus globalisasi. Mereka menjaga keberagaman budaya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau pelaku seni dan budaya. Masyarakat, keluarga, sekolah, komunitas, juga generasi muda memiliki peran penting untuk memastikan warisan budaya tidak hilang di telan perubahan. Dengan menghargai, melestarikan keberagaman, Indonesia dapat terus berkembang menjadi bangsa yang modern dan juga terbuka ya, tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi kekuatan dan jati diri bangsa, pendengar.

0: Pendengar, globalisasi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, di mana kemajuan teknologi akan terus berkembang dan pertukaran budaya bisa semakin cepat ya. Karena itu masyarakat tidak perlu memandang seluruh pengaruh dari luar itu sebagai ancaman ya. Yang lebih penting adalah kemampuan kita untuk bisa memilih dan juga menyaring berbagai pengaruh ini ya. Ya, pendengar, masyarakat dapat mengambil langkah positif terhadap disiplin inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan, etos kerja, juga perkembangan teknologi ya. Pelestarian budaya juga sebenarnya dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga dan juga anak-anak gitu ya. Orang tua dapat mengenalkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, menceritakan sejarah daerah, juga mengajak anak menghadiri kegiatan-kegiatan bersifat adat, juga memperkenalkan makanan tradisional. Ini hal-hal yang bisa menjadi satu hal yang kita lakukan ya sebagai orang tua. Baik, pendengar, kita sudah tersambung pagi ini bersama dengan Pak Arman Muhammad Mangopa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Arman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, pagi Pak Arman. Pak Arman, bagaimana pemerintah melihat kondisi keberagaman budaya di Kabupaten Pohuwato saat ini, Pak?
1: Baik, saya menyapa dulu para pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada. Topik hari ini tentang keberagaman budaya khusus untuk di Kabupaten Pohuwato. Kami sejak dulu telah memperkenalkan bahwa Kabupaten Pohuwato itu sebagai miniaturnya dari Bhinneka Tunggal Ika. Hampir seluruh beragam suku yang ada di Nusantara mendiami Kabupaten Pohuwato. Di bagian barat kita menemukan ada di sana suku Bajo di Trosiaje, kemudian di Desa Londoun dan Karangeteng ada suku Bajos, suku Sangir, saudara-saudara kita dari Sangir. Di Randangan itu lebih beragam lagi. Ada nama desa namanya Banuroja. Banuroja itu akronim dari Bali, Nusa Tenggara, Gorontalo, dan Jawa. Bahkan ada satu desa juga namanya Bohusami. Bohusami ini adalah akronim daripada suku-suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, di Randangan itu, terutama di kawasan pesisir, itu saudara-saudara kita dari suku-suku Sulawesi Selatan banyak mendiami daerah di sana, terutama didominasi oleh suku Bugis dan suku Makassar. Demikian pula warga negara asing juga ada di Kabupaten Pohuwato, karena sebagai kawasan yang sekarang sedang berkembang di sektor industri pertambangan. Jadi Pohuwato itu adalah salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang sangat beragam dihuni oleh suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga budayanya juga beragam, tetapi tetap masih dominan Gorontalo sebagai bagian dari budaya kita yang ada di Kabupaten Pohuwato.
0: Iya, kalau Pak Arman melihat budaya atau tradisi ataupun juga kesenian dan bahasa daerah ini apa saja atau kearifan lokal apa yang dinilai mulai tergerus oleh perubahan zaman dan bagaimana ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah?
1: Khusus untuk kebudayaan Gorontalo, sebagaimana juga dialami oleh daerah-daerah lain, kita tantangan kita semakin kompleks, terutama minat daripada generasi milenial untuk mempelajari dan mempraktekkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil saja satu saja, yakni kearifan lokal tentang nilai-nilai gotong royong. Ini sudah mulai tergerus dengan pertama karena manusia atau masyarakat semakin sibuk sehingga tidak punya waktu lagi untuk menerapkannya. Nah, budaya gotong royong yang dulu sangat kental dengan masyarakat kita, lebih khusus masyarakat Gorontalo, seperti di sektor pertanian Mohuyula dan Motiayo, juga ada budaya lokal kita gotong royong misalnya dalam kegiatan pesta terutama duka. Ini sudah mulai tergerus. Sehingga sekarang bertukar menjadi lebih dominan ke kegiatan yang bersifat kapitalis. Di mana yang tadinya kita berkumpul, sekarang kita lebih banyak masyarakat itu menggunakan yang praktis. Ya, ini saya rasa sebuah nilai yang sangat arif, bukan hanya saja gotong royong itu, bukan hanya saja kita datang bekerja sama, tetapi di situ juga ada bertemu, bersilaturahim, membina persatuan, membina kekeluargaan. Ini sudah mulai tergerus. Misalnya pada kegiatan pesta. Zaman dahulu pesta itu ada diawali dengan masyarakat berkumpul, misalnya membangun tenda, kemudian ada malamnya kita ada memasak bersama untuk disajikan pada besok harinya. Sekarang kan itu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah lebih banyak menggunakan jasa daripada IO, ada catering dan sebagainya. Nah, sudah lebih ke prinsip kapitalis dibanding dengan budaya yang dulunya lebih banyak menonjolkan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Ini tantangan yang banyak kita hadapi. Tapi kalau dari sisi pesta pernikahan, kami rasa alhamdulillah sekarang itu nilai-nilai kebudayaan masih tetap dipertahankan oleh semua orang. Bahkan ada rasa bangga ketika ada pesta, misalnya pernikahan, pembeatan dan sebagainya, menampilkan budaya lokal masing-masing, terutama budaya Gorontalo.
0: Iya, Pak Arman, ini bagaimana juga strategi pemerintah agar generasi muda ini bisa terlibat ya, menjadi bukan hanya penikmat saja, tapi juga mampu menjadi pelaku sekaligus penerus budaya-budaya lokal, khususnya di daerah Pohuwato nih, Pak.
1: Khusus di sektor pendidikan, itu kami sebagaimana juga menjadi bagian daripada kurikulum nasional, kami memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal dan Nusantara itu sejak dari pendidikan usia dini. Di sana ada, terutama di SD dan SMP, ada mata pelajaran yang namanya seni dan budaya. Dan saya melihat ini para guru-guru kita di lapangan sangat gigih memperkenalkan kebudayaan kepada anak-anak melalui praktek sehari-hari, misalnya juga melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti di kegiatan kepramukaan. Ini nilai positifnya sangat bagus. Bukan hanya memperkenalkan, tapi juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nilai-nilai budaya dan keberagaman budaya kita dalam berbagai aspek. Dan di Gorontalo itu, kalau kita rangkum, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat itu tidak terlepas dari nilai-nilai budaya. Mulai dari kelahiran, kemudian pernikahan, penerimaan tamu, terutama para pejabat, termasuk dengan peristiwa wafatnya seseorang. Ini tidak terlepas dari budaya. Nah, itu dipaut, itu diperkenalkan. Misalnya bagaimana prosesi pernikahan dengan beragam budayanya. Saya lihat di anak-anak PAUD dan SD itu kalau ada kegiatan kepramukaan itu dipraktekan. Bahkan kalau ada juga pejabat yang datang di sekolah itu sering disapa atau disambut dengan prosesi adat. Nah, dan anak-anaknya dilatih untuk melafalkan, terutama seperti tujai dan sebagainya. Dan ini saya rasa sebuah gerakan atau usaha yang positif dalam rangka melestarikan dan menumbuh kembangkan. Meskipun tantangan kita sangat berat, karena anak-anak milenial sekarang mereka disuguhkan oleh nilai-nilai budaya dari luar yang belum tentunya positif, belum tentu juga positif, tapi juga ada tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai kita. Nah, ini saling berhadapan, tapi tetap kita berusaha agar nilai-nilai lokal budaya kita itu bisa terangkat. Dan ada satu hal yang sangat positif di mana para figur nasional dalam kegiatan mereka menampilkan kebudayaan Gorontalo, misalnya seperti pernikahan, ini juga bisa mengangkat. Dulu beliau, saya masih terkenang sampai dengan hari ini, Al-Fatihah untuk Pak Rahmat Gobel. Ini adalah tokoh yang terus memperkenalkan budaya Gorontalo itu di tingkat nasional. Kegiatan apapun terkait keluarga beliau di Jakarta, itu saya melihat bahwa budaya Gorontalo itu sangat kental. Bahkan sampai dengan hari ini pada perayaan-perayaan atau pada doa-doa, itu budaya Gorontalo masih tetap ditampilkan. Ini sangat positif, karena media dapat menyebarluaskan dan dapat melahirkan kebanggaan masyarakat kita, terutama anak muda, bahwa budaya Gorontalo itu bukan hanya berlaku di Gorontalo, tetapi secara nasional juga diakui. Ini penting sekali.
0: Iya. Pak Arman, kita juga melihat media sosial ini terus berkembang, juga teknologi digital. Nah, apakah dari dinas ini memiliki strategi untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi pelestarian budaya, Pak?
1: Betul sekali, di dinas pendidikan khususnya ada namanya bidang kepala bidang atau salah satu bidang, ya, bidang budaya. Kami sering bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya dulu di Provinsi Sulawesi Utara, dan sekarang sudah ada kantor pelestarian budaya di Provinsi Gorontalo. Nah, setiap ada event budaya, misalnya seperti pada bulan Ramadan ada Tumbilo Tohe, kemudian juga kami ada namanya Festival Pohon Cinta, memperkenalkan beragam budaya yang ada di Pohuwato, Gorontalo, Jawa, dan sebagainya. Itu kami memanfaatkan platform media yang kami miliki untuk memperkenalkan. Selain itu, di sekolah itu sekarang kan ada namanya Papan Interaktif Digital atau PID. Guru-guru dapat memperkenalkan langsung, dapat melihat langsung konten-konten budaya, baik budaya lokal kita maupun budaya Nusantara, untuk langsung dilihat oleh para siswa, sambil diberikan penjelasan bahwa ini adalah kekayaan budaya nasional kita yang menjadi identitas daerah dan juga menjadi bagian dari identitas bangsa yang perlu kita banggakan dan menjadi ciri khas untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan kita di Indonesia. Dan juga kan sekarang ini kita di dunia pendidikan menekankan pendidikan karakter. Nah, berbicara karakter itu tidak lepas daripada nilai-nilai kebudayaan yang sangat luhur, yang telah dirintis dan dirancang oleh para pendahulu kita, yang tentunya mencerminkan nilai budaya Indonesia yang arif dan berkebudayaan lah, gitu.
0: Baik, ya Pak Arman, terima kasih waktunya sudah bersama LRI di pagi ini.
1: Terima kasih.
0: Baik, selamat beraktivitas kembali.
1: Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan bila ada hal yang kurang tepat kami mohon dapat dimaafkan.
0: Baik, ya, ya, selamat beraktivitas kembali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Pak Arman Muhammad Mupangga. Dan pendengar, kami masih terima untuk penelpon yang bergabung, ya, sebelum kita akhiri untuk topik di sesi pertama kita Indonesia.

Ya, pendengar, pada akhirnya globalisasi seharusnya tidak membuat Indonesia ini kehilangan identitasnya. Sebaliknya, kemajuan teknologi dan juga keterbukaan dunia dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia secara lebih luas, ya, dengan kesadaran kreativitas dan juga kerjasama seluruh elemen masyarakat.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan untuk topik kita di sesi pertama. Kita Indonesia merawat keberagaman budaya di tengah arus globalisasi. Kami masih akan kembali untuk Anda, masih akan hadir dua topik lagi. Anda bisa berikan komentar di 0821-9664-8664.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

30 kg beras medium untuk 6 kabupaten kota. Rinciannya Kabupaten Gorontalo ini menjadi penerima terbesar ya, dengan total 1.369.000 kg, disusul Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bolemo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan total 402.720 kg. Sementara Kabupaten Bone Bolango 392.100 kg. Dan Kota Gorontalo itu di angka 304.480 kg. Angka ini menunjukkan bahwa bantuan pangan telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kota di Gorontalo dengan jumlah realisasi yang berbeda sesuai alokasi masing-masing daerah. Namun pendengar, distribusi beras tidak berhenti pada angka yang tercatat di tingkat kabupaten kota. Tantangan justru semakin terasa ketika bantuan ini harus dibawa ke wilayah dengan akses geografis yang sulit ya. Data mencatatkan Kecamatan Pinogu, Bone Bolango itu menerima 5.940 kg beras, sementara Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara menerima 16.600 kg ya. Dua wilayah ini menjadi gambaran bahwa memastikan beras sampai kepada masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar ketersediaan stok ya. Pada persoalan medan juga transportasi, waktu tempuh hingga biaya distribusi yang perlu diperhatikan. Nah, lantas seperti apa efektivitas distribusi beras ini ketika harus menembus wilayah yang sulit akses seperti wilayah Pinogu dan juga Ponelo Kepulauan, pendengar? Anda bisa bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Pagi ini kita membuka kesempatan untuk Anda di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

0: Baik, kita pagi ini sudah tersambung bersama dengan Pak Roin Buheli selaku Camat Ponelo Kepulauan ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Roin.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Pemirsa. Pak Roin, ini bagaimana pemerintah menjamin ketersediaan dan juga pemenuhan kebutuhan beras masyarakat terutama di Kecamatan Ponelo Kepulauan selama ini, Pak Roin?
1: Alhamdulillah, pemerintah di setiap tahunnya sudah menyiapkan penyaluran pangan beras ini. Ada setiap tahun itu disiapkan oleh pemerintah khusus untuk di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Ini pemerintah sudah menyiapkan setiap tahunnya itu ada penyalurannya. Menyeluruh di 4 desa, sekitar 1000 kakak lebih. Lebih kurang 1300 lah. Dan yang penerima ini seperti itulah, 737 KPM yang mendapatkan itu, yang setiap tahunnya itu yang dari desil 1 sampai desil 4 itu mereka dapat semua.
0: Ya, totalnya berapa banyak kebutuhan konsumsi beras masyarakat setiap bulan, dan pasokannya apakah selalu mampu memenuhi kebutuhan ini, Pak Roin?
1: Di situ kan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, lebih kurang 10 ton. Yeah. Sekitar 10 ton setiap bulannya, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan. Karena yang mendapati itu KPM-nya itu hanya 737 penerima. Itu yang di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
0: Ya, untuk pasokannya dari mana saja, Pak Roin, untuk masyarakat Ponelo Kepulauan selama ini didatangkan?
1: Itu pasokannya itu memang semuanya itu dari Bulog. Dari Bulog yang menyalurkan ke seluruh desa yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan.
0: Ada kendala yang dihadapi dalam distribusi beras ke wilayah Ponelo, Pak?
1: Kendala distribusinya itu yaitu faktor alam. Itu faktor alam itu hujan, ombak, angin, termasuk air pasang surutnya. Itu air pasang surut, dia nanti air pasang bisa disalurkan. Jadi cuman itu kendalanya di daerah Ponelo Kepulauan.

0: Tapi memang apakah di Ponelo Kepulauan ini ada aktivitas pertanian padi, Pak Roy?
1: Selama ini sudah tidak ada lagi. Sehingga kalau perlu saya sampaikan, kalau mau tanya defisit, defisit 100% sudah tidak ada lagi pasokan atau yang menanam padi di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Adapun ada cuma sedikit sekali. Bahkan tidak, apalagi musim panas seperti ini, karena kita hanya membutuhkan hujan seperti itu.
0: Ya, untuk biaya distribusi jalur laut ini apakah turut menyebabkan harga beras di Ponelo Kepulauan ini lebih tinggi, Pak, daripada yang ada di wilayah daratan?
1: Yang jelas seperti itu. Ya, selisihnya, selisihnya kalau per kilogram itu Rp2.000. Itu selisihnya. Paling rendah itu Rp2.000 per kilogram. Misalnya di daerah darat sekitar 18.000, berarti di Ponelo Kepulauan 20.000 per kilogram. Itu dijual di kios-kios ataupun di warung-warung kecil.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baik. Iya. Nah, ini Pak Roin ya, untuk bantuan pangan dari masyarakat yang ada di wilayah sana sudah seperti apa realisasinya, Pak?
1: Alhamdulillah, masyarakat langsung diangkut itu secara gratis, tidak ada dipungut. Seperti itu, langsung ke masyarakat, tidak dimintai biaya dari pemerintah. Walaupun pemuatannya membutuhkan biaya, tapi yang dari pemerintah, khususnya dari Bulog, itu diterima secara gratis oleh masyarakat, tidak dipungut biaya untuk biaya pemuatan. Bahkan itu muat dari, ada dua kali kan, dua kali angkut, angkat angkut dari pelabuhan, kemudian ke perahu lagi ke darat, ke tempat untuk pengambilan, masyarakat yang mengambil langsung. Jadi tidak ada pemungutan dari pemerintah, seperti itu.
0: Iya. Jadi untuk distribusi ini tidak ada kendala ke wilayah desa-desa penerima, Pak, ya?
1: Iya, tidak ada kendala. Ya, tidak ada. Tidak ada pemungutan-pemungutan yang dipungut langsung kepada masyarakat. Seperti
0: itu. Iya. Pak Roin, harapan dan juga yang tentunya untuk persoalan apa namanya pangan ini, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Roin? Oh iya, untuk ya, pangan lain, itu apakah rempah-rempah itu tidak ada kendala, Pak?
1: Yang jelas sama juga, Pak.
0: Sama.
1: Sama-sama. Semua yang namanya pangan, sayuran, tomat, cabai, apa semua itu yang namanya untuk pertanian-pertanian itu yang jelas di Kecamatan Ponelo Kepulauan defisit. Seperti itu. Baik. Jadi harapan ini yang harapan kami disampaikan kepada pemerintah, kita sekitar 10 ton ya, ini minimal ditambahkan ya. Kemarin ini yang sekarang sekitar 7 ton 100 yang disalurkan, minimal ditambahkan lah. Karena yang desil 1 sampai 4 bahkan ada yang lain, ya tidak semua kan yang membutuhkan bantuan, tapi yang dibutuhkannya itu yaitu sekitar hampir lebih kurang 10 ton. Maka yang 7 ton ini bisa ditambahkan lebih. Lebihnya itu ditambahkan sekitar 2 ton 500 lah. Untuk bisa pasokan bisa dapat, apalagi di musim kemarau seperti ini.
0: Baik. Ya, Camat Ponelo Kepulauan Pak Roin Buheli, terima kasih waktunya Pak Roin sudah bersama RRI di pagi ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik, selamat beraktivitas Pak Roin. Ya, pendengar, kita masih berikan waktu untuk Anda di line telepon 0821-9664-8664 ya. Topik kita masih membahas tantangan distribusi beras di wilayah sulit akses ya. Anda bisa bergabung juga di live Facebook RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, ke depan distribusi pangan di wilayah sulit akses ini memang membutuhkan perencanaan yang lebih adaptif ya, di mana infrastruktur ini perlu juga terus diperkuat, data kebutuhan juga harus lebih akurat ya, dan stok penyangga ini perlu dipersiapkan, juga pola pengirimannya ya, disesuaikan dengan karakteristik di setiap wilayah. Keberhasilan distribusi beras ini bukan hanya tentang berapa banyak kilogram yang telah disalurkan, yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kilogram beras ini mampu menembus tantangan geografis dan juga benar-benar hadir di meja makan masyarakat yang membutuhkan ya. Silakan komentar Anda mendengar di line telepon 0821-9664-8664. Apakah juga di wilayah Anda termasuk wilayah yang sulit akses untuk distribusi pangan? Silakan kami nantikan.

0: Ya, pendengar, sudah ada penelpon dari Pak Nixon. Silakan, Pak Nixon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Azhar, Pak.
1: Oh, Pak Azhar, ya, ya. Oh ya, saya sudah dengar tadi penyampaian Bapak Camat Ponelo Kepulauan tadi, ya. Memang, kendalanya kan harus terlalu jauh dari kota maupun pusat kota di Kabupaten Gorontalo Utara untuk distribusi beras. Mereka di sana juga banyak, ya, 1.000 lebih ya, kepala keluarga telah disampaikan tadi. Dan kebutuhannya kira-kira sekitar 7 ton atau 10 ton, ya. Dengan harapan Pak Camat, saya juga menambahkan harapan Pak Camat itu tadi, Pak Ansar.
0: Iya.
1: Nah, kalau boleh, Bulog itu memberikan lebih jumlah yang anu di sana, dikirim ke sana, ya, untuk dijual sama penjual-penjual di kios-kios atau di warung-warung mengangkar. Nah, yang tadinya itu kan cuma bantuan, ya. Nah, bantuan ini kan tidak semuanya terkafir dengan bantuan itu. Jadi yang tidak terkafir itu bisa membeli melalui warung-warung atau kios-kios untuk membeli beras itu dengan harga yang standar begitu. Kalau mereka harus membeli beras dari luar Bulog itu mengasah, itu sedikit agak bedanya. Kalau Pak Camat bilang tadi paling bedanya 2.000, ya, karena itu mungkin sudah seperti itu. Kalau ini masih berkepanjangan ini Bung Ansar, ini kemarau ini, mungkin akan lebih naik lagi harga jual di sana. Kasihan juga kan saudara-saudara kita di sana, usaha mereka mungkin terbanyak nelayan, ya. Jadi kalau boleh Bulog atau pemerintah untuk berusaha untuk mendistribusikan beras untuk lebih banyak ke sana, agar supaya masyarakat yang lainnya bisa menikmati dengan harga yang standar seperti harga-harga yang ada di kota begitu, karena mereka diharapkan tidak tercover semuanya dalam bantuan itu. Ya, kiranya seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nixon. Ya, setelah Pak Nixon kita terima penelpon selanjutnya, silakan. 08219664664 sebelum kita akhiri dan kita beralih ke topik ketiga, ya.

Baik, mereka kita break untuk saat ini di pukul 7:39. Kami akan kembali untuk Anda. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update informasi di rri.co.id.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Pendengar, kita masuk di topik sesi ketiga, menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo. Pendengar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Gorontalo mencatat 41 perkara sengketa konsumen sepanjang tahun 2025 dengan total nilai kerugian mencapai 2,73 miliar rupiah. Sementara itu, data pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat terdapat 268 pengaduan konsumen sepanjang 2024 dengan 253 kasus yang telah diselesaikan. Pengaduan ini antaranya berkaitan dengan klausula baku, ya, pembiayaan serta persoalan barang dan jasa yang berpotensi merugikan konsumen. Sengketa yang mendominasi diantaranya sektor pembiayaan dan lembaga keuangan, khususnya kasus penarikan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan atau leasing. Persoalan lain muncul dalam transaksi jual-beli otomotif, ya, termasuk sengketa hak kepemilikan yang dipicu modus penipuan jual-beli kendaraan. Di sisi lain, peringat konsumen juga menghadapi persoalan makanan dan obat-obatan seperti peredaran produk kadaluarsa serta kosmetik dan skincare ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan. Bahkan pendengar, pengawasan Balai POM Gorontalo pada 2024 menemukan ada 16 dari 28 sarana distribusi kosmetik yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk tanpa izin edar dan juga produk kadaluarsa dengan nilai ekonomi sekitar 39 juta rupiah. Tentunya kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga penyelesaian sengketa, ya, tapi juga membutuhkan pengawasan dan kesadaran masyarakat. Pendengar, kita ajak Anda untuk memberikan komentarnya mengenai topik menjamin perlindungan konsumen yang ada di Gorontalo. Silakan 0821 9664 8664.

0: Ya, di ujung telepon kita kembali tersambung pendengar bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Pak Ibrahim Kiraman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibrahim.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI.
0: Pak Kadis, sejauh mana pengawasan Dinas Perindak ini terhadap peredaran barang di pasaran untuk memastikan keamanan dan juga kualitas juga ketentuan yang berlaku, Pak?
1: Ya, oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, kami Dinas Perindak Kabupaten Pohuwato itu terus melakukan pengawasan untuk terutama barang-barang yang beredar di Kabupaten Pohuwato. Jadi kami pada dekade atau di tahun 2026 ini, kami biasanya mendapat laporan dari masyarakat, terutama untuk pengawasan untuk barang-barang yang beredar di retail-retail Indomaret dan Alfamaret itu sendiri. Ada beberapa laporan yang kami tindak lanjuti dan kami sudah tegur langsung. Seperti itu.
0: Iya. Pak Kadis, sepanjang tahun ini apakah masih ada ditemukan barang kadaluarsa atau tidak sesuai standar produk yang mencantumkan informasi dengan jelas di pasaran Pohuwato, Pak?
1: Ya, yang pastinya tetap ada. Karena memang kami juga membuka layanan ke masyarakat, ada beberapa juga laporan, contohnya di bulan ini ada dua masuk laporan yang mengatakan bahwa menyampaikan ke kami, memberikan dokumen bahwa ini barangnya sudah expire, dan ada beberapa juga toko yang kami hanya melakukan pembinaan atau melakukan peneguran ketika kami temukan atau ada laporan yang menyangkut barang-barang yang kadaluarsa atau sudah lewat batas untuk penjualannya, seperti itu.
0: Iya. Nah, ini bagaimana untuk mekanisme yang harus ditempuh masyarakat jika merasa dirugikan selama beli barang atau menggunakan jasa, Pak?
1: Oke. Kalau di Kabupaten Pohuwato kita punya BPSK, Pak. Jadi punya BPSK yang di mana di BPSK Kabupaten Pohuwato dari 2021 sampai 2026 itu sudah menangani sebanyak 130 kasus, yang di mana kasus-kasus ini memang juga ada keluhan-keluhan seperti barang kadaluarsa, dan yang paling banyak adalah keluhannya adalah untuk leasing itu sendiri. Dari 130 kasus ini yang masuk ini, itu hanya 6 saja kasus yang tidak bisa diselesaikan karena memang dari pihak yang dirugikan itu lebih mengutamakan atau lebih menempuh jalur pengadilan, seperti itu.
0: Iya. Pak Kadi, selain pemerintah, pelaku usaha juga ini tentunya memiliki tanggung jawab untuk memberikan barang dan jasa yang berkualitas. Nah, bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha ini agar melindungi hak-hak konsumen, Pak?
1: Ya, yang jelas kami juga Dinas Perindak di samping selalu memberikan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha, kami juga biasanya ada setiap ada pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, biasanya kita ada peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya, itu kami selalu ingatkan, bahkan di media juga selalu kami ingatkan bahwa selaku pelaku usaha itu jangan sampai merugikan konsumen, dan konsumen juga ketika dirugikan oleh pelaku usaha atau ada yang tidak puas dengan pelaku usaha itu bisa dilaporkan ke BPSK dan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di dekat Dinas Perindak Kop dan UKM.
0: Baik, terakhir Pak Kadis, pesan ke masyarakat agar menjadi konsumen yang lebih cerdas juga berhati-hati sebelum melakukan transaksi suatu produk, Pak. Silakan.
1: Iya, kami menghimbau pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato, itu kami sampaikan tolong teliti sebelum membeli, dan ketika juga selesai membeli itu tolong dicek terutama pada pembayaran, baik melalui kris dan melalui tunai itu sendiri, karena memang juga kami mau menerima juga keluhan-keluhan terutama juga pelaku-pelaku usaha yang ketika membayar sudah tidak dikembalikan lagi uangnya, yang receh itu sudah ditukar dengan permen. Jadi tolong teliti, dan ketika ada permasalahan tolong dilaporkan ke Dinas Perindak Kop dan UKM, seperti itu.
0: Ya, baik, Kepala Dinas Perindak Kop Kabupaten Pohuwato, Pak Ibrahim Kiraman, terima kasih Pak Kadis sudah bersama hari pagi ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat beraktivitas kembali, Pak. Iya. Demikian pendengar, kita sudah bersama dengan Pak Ibrahim Kiraman ya. Kepala Dinas Perindustrian Peragangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Silakan untuk Anda sebelum kita akhiri untuk sesi ketiga, kami berikan kesempatan di line telepon 0821-9664-8664 ya. Mengenai topik kita menjamin perlindungan konsumen di Gorontalo.

Ya, peringat dengan konsumen yang sadar akan haknya, tentunya pelaku usaha yang bertanggung jawab serta pengawasan yang berjalan efektif, ya aktivitas ekonomi di Gorontalo ini dapat tumbuh dengan lebih sehat, ya perlindungan konsumen tetap terjaga, ya diberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga fondasi penting bagi terciptanya kepercayaan dan keadilan ini di setiap transaksi itu juga menjadi hal yang penting, ya. Topik ini akan dibahas nanti di jam 9, pendengar, dalam dialog Gorontalo pagi ini, ya. Anda bisa bergabung nanti bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih jauh mengenai hal ini.

Baik pendengar, sudah pukul 7:54, kita akhiri untuk topik di sesi ketiga, juga menutup kebersamaan kita di program Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di line telepon, juga mendengarkan kami di streaming era digital, juga yang sudah menyaksikan di live Facebook ya. Setelah ini kita akan ikuti informasi dalam updatean warta berita dari pusat pemberitaan RRI Pro 3. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Darmawan Andi Sanga ya. Tetap bersama kami di Pro 1.